101.9 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kata Radio, sudut pandang radio di balik peristiwa. Disiarkan di 600 radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional di seluruh Indonesia.
1: Akhir November lalu, Sumbar, Sumut, Aceh dihantam air bah dan longsor yang tidak terkira. Sampai 5 Desember, korban meninggal

0: waktu 1,5 bulan. Walhi mencatat faktor alam yang terjadi diperparah oleh krisis ekologis yang terus meningkat akibat makin sempitnya kawasan hutan. Pada periode 2016 hingga 2025, 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah dibabat untuk aktivitas 631 perusahaan pemegang izin. 1,4 juta hektar itu setara dengan luas Pulau Bali dikali dua. Koalisi Masyarakat Sipil Aceh meminta Presiden segera menetapkan status bencana nasional. Alasannya Sumbar, Sumut, Aceh luluh lantak dihantam banjir dan longsor, melumpuhkan infrastruktur, merenggut nyawa hingga ratusan jiwa. Desakan yang sama juga disampaikan oleh Dini Rahmania dari Komisi 8 DPR RI. Menurut Dini, penetapan status bencana nasional akan memberikan legitimasi politik supaya Presiden bisa melakukan audit lingkungan, moratorium izin, dan menegakkan hukum untuk bandit-bandit perusak lingkungan. Sebagian tokoh di sosmed dan media massa juga menilai pemerintah lamban karena sampai rekaman ini dibuat, Presiden masih belum menetapkan status bencana nasional. Bisa jadi kecaman ini berlatar belakang anggapan, kalau bukan bencana nasional, maka APBN tidak akan turun. Padahal, APBN tetap mengucur, walau statusnya masih bencana daerah. Pemerintah punya dana siap pakai di BNPB. Syarat cairnya cukup bupati dan gubernur yang menetapkan status tanggap darurat. Sepanjang sejarah, baru dua kali Indonesia menetapkan status bencana nasional. Pertama, saat tsunami Aceh tahun 2024. Kedua, waktu terjadi pandemi COVID-19. Tsunami Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional karena banyak pejabat daerah yang meninggal dunia digulung air. Kantor Pemda rata dengan tanah. Pemerintah daerah vakum total. Sedangkan saat COVID-19, sebarannya rata ke seluruh pelosok negeri dan melumpuhkan ekonomi nasional secara total. Tentu kita masih ingat dengan bencana Lombok dan Palu. Likuifaksi menelan satu kampung, ribuan orang meninggal dunia. Tapi bencana Lombok dan Palu tidak ditetapkan sebagai bencana nasional karena wali kota Palu dan gubernur NTB masih hadir dan mampu bekerja. Kita tidak bilang bahwa pemerintah sudah dapat ponten 100 dalam menghadapi bencana Sumatera, tapi semua desakan sebaiknya didasari oleh fakta. Radio swasta di seluruh Indonesia mendoakan semoga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera pulih laksana sediakala. Saya Rafiq, sampai jumpa di Kata Radio berikutnya.
1: Supaya obrolan Anda bersama teman lebih berisi, dengerin terus Kata Radio di radio kesayangan kamu. Sampai jumpa.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk, baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Oke, Sobabana masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobabana, kita masih membahas tentang bagaimana pencarian proses pencarian ya, mohon maaf ya. Proses pencarian 5 jurnalis dan 3 anak buah kapal yang saat sekarang berada di Selat Sunda ya. Dan ini yang mengambil ya dari live-nya Sindu News yang wartawannya ikut serta dalam proses untuk mengetahui secara langsung situasi erupsi Gunung Anak Krakatau yang hilang pada Senin kemarin. Mungkin ini sedikit biar diketahui Sobat Bana semuanya bagaimana situasi terkininya ya.

0: sejak pukul 7 pagi tadi sudah mulai kapal-kapal yang dibagi di beberapa titik koordinat ini berangkat dan melakukan penyisiran di sejumlah titik yang telah dibagi, yakni salah satu diantaranya ini di Dermaga Marina Carita. Nah, dari tempat kami melaporkan, ini baru saja ada dua kapal yang bersandar, yang satu ini merupakan kapal dari Basarnas, kemudian ada sebuah kapal speedboat, yang mana ini mereka tadi baru saja tiba, mendarat di kawasan bibir pantai Marina Carita, Pandeglang, Banten, dan kami pun juga masih menantikan apakah ada temuan, karena memang hingga siang hari ini belum ada statement resmi yang disampaikan oleh pihak Basarnas. Informasi yang kami dapatkan total ada 11 kapal, yakni ini adalah tadi memang menjadi sebuah
1: pakaian berpada bawah serdang kursi yang rata-rata besar dari situ kita istirahat di cabe semua kita pulang yang satu
2: tapi yang berapa tadi itu
1: ada ya tiga sama besar yang
2: tiga
1: satu lagi
2: belakang.
1: Mungkin ada di pasaran dulu.
2: Pasaran dulu,
1: saya tahu.
2: Oh iya.
1: Ini pula ini. Ini
0: Bapak, sebagai kapten kapal yang melakukan penyisiran pada pagi hari tadi, ini menuju ke arah mana saja Pak tadi melakukan penyisirannya?
1: Saya berhenti sebentar di Leban Sabe, terus dari situ saya melanjutkan perjalanan ke Pulau Panjang, saya keliling semuanya. Nah dari situ saya nyebrang ke Pulau Sendam, kelilingin semua. Cuma di situ nggak ada tanda-tanda, bahkan saya menggunakan life jacket juga buat, bukan punya Arupa Datu, punya yang lain ada bukti di kapal.
0: Bapak menemukan?
1: Iya, life jacket.
3: Demikian Sobat Bana, informasi terkini dari pencarian Arupa Datu ya, yang hilang kemarin.
1: Istirahat, makan, cukup situ, kita langsung pulang jam 1.
0: Jadi dari pagi tadi ya Pak ya?
1: Iya, kita kurang lebih nyampe di sana itu jam 9. Pagi.
0: Start dari jam 7?
1: Enggak, kita bukan dari jam 7, jam dari sini, tapi sekitar jam 8. Dari pilihan 1 jam setengah kita ya berlayar.
0: Berarti dari jam 9 pagi, kemudian hingga siang hari ini, belum ada hasil? Hasilnya masih nihil?
1: Masih nihil, belum ada tanda-tanda.
0: Terima kasih dengan Pak siapa saya berbicara?
1: Dedi.
0: Ya, terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Cikal dan juga pemirsa, itu tadi penuturan dari salah satu kapten kapal yang melakukan penyisiran pada siang hari ini, di mana tadi dituturkan bahwasannya tidak ada temuan yang ia bersama-sama dengan tim melakukan penyisiran, di mana ada dua kapal, yakni ada sebuah speedboat dan juga satu kapal milik Basarnas. Dan informasi terakhir memang saat ini untuk penyisiran ini dilakukan, difokuskan ini sisi bagian utara. Dan informasinya memang ini lokasinya sudah diperluas kembali oleh tim Basarnas, mengingat pada dua hari kemarin, yakni di hari pertama dan hari kedua penyisiran, ini tengah dilakukan penyisiran di sisi selatan dan hasilnya juga nihil. Hingga saat ini, Cikal dan juga pemirsa, kami pun juga terus memantau begitu jalannya operasi pencarian 5 jurnalis yang masih hilang kontak hingga hari ini. Kemudian ada 2 awak kapal dan juga 1 guide kapal yang titik keberadaannya belum ditemukan. Kita pun berharap bahwasannya pengerahan personil sebanyak 367 pada hari ini bisa maksimal, bisa optimal dan menemukan titik terang, bisa menemukan keberadaan mereka semua, 8 orang yang sudah kita nantikan bersama, ini bisa segera ditemukan. Dan harapannya tentunya cuaca pada hari ini cukup mendukung, karena informasi yang kami dapatkan untuk operasi pencarian ini akan berlangsung hingga matahari terbenam atau sekitar pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan update Cikal dan juga pemirsa, karena hingga siang hari ini juga sejumlah kapal masih berada di perairan Selat Sunda dan belum kembali ke titik-titik koordinat yang tengah ditentukan, sehingga masih ada harapan semoga dengan banyaknya personil, banyaknya armada yang ditambahkan, total ada 11 kapal hari ini yang melakukan operasi, ini dapat membuahkan hasil. Untuk sementara, saya kembalikan kepada Anda Cikal yang ada di studio.
3: Ya, demikian Sobabana, informasi terkini di pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, bahwa iNews juga sudah melakukan pencarian terhadap jurnalisnya yang hilang di sekitaran Selat Sunda, yakni saat berusaha mencari informasi terkini tentang erupsi Gunung Anak Krakatau. Sobabana, kita tinggalin dulu ya tentang perkembangan dari pencarian anak buah kapal dan juga 5 jurnalis yang saat sekarang tengah dicari oleh tim Basarnas juga Polri, dan ditambah juga beberapa relawan dari Banten yang sekarang notabene mereka terus melakukan pencarian, ditunggu oleh para warga yang berada di bibir pantai di Pulau Carita Marita, Pandeglang, Banten. Oke, Sobabana, kita tinggalin di dulu situasi terkini dari pencarian para 5 jurnalis yang hilang. Kita beralih ke Madiun. Ternyata ada keracunan MBG di Madiun. Seorang guru sempat pingsan, puluhan siswa mual muntah. Ini kayak terjadi di Malang ya, tiba-tiba saya malah split di apa itu informasi Malang yang menolak MBG. Karena ada salah satu siswanya setelah makan MBG hilang ingatan. Dan di Madiun ternyata ada guru yang pingsan gara-gara usai makan MBG. Seorang guru dilaporkan sempat tidak sadarkan diri atau pingsan setelah diduga melakukan ataupun keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di TSDN 2 Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada Rabu 9 September 2026. Tidak hanya itu saja, diketahui sebanyak 30 siswa dan 2 guru mengalami mual dan muntah serta pusing setelah menyantap menu MBG yang terdiri dari tahu bulat, sate, dan udang. Timja Surveillance Imunisasi dari Penyakit Menular Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Madiun, Triwahyuning Novitasari, mengatakan ada seorang guru yang tak sadarkan diri lantaran mengalami gejala keracunan. Ngeri bos, ternyata tidak hanya di mana itu Nganjuk, kemudian di Sudoharjo, Malang, Lebet, ke Madiun. Oh, wow, Bapak Presiden yang terhormat, mohon dong dibantu ini biar warga Indonesia tidak mengalami apa itu keracunan, ya kan? Ri.com. Ini informasi dari Jawa Timur ya. Pertamina blokir 5.000 nopol yang diduga beli BBM subsidi secara berulang. Pertamina Patraniaga memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi agar distribusi berjalan sampai ketentuan dan diterima oleh masyarakat yang berhak. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan inspeksi mendadak atau sidak bersama kepolisian daerah Sumatera Barat dan pemerintah Sumatera Barat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Padang. Kegiatan tersebut melibatkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Sumatera Barat Helmi Herianto dan perwakilan Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Suspolda Sumatera Barat Kompol Firdaus serta Sales Area Manager Retail Sumatera Barat Pertamina Patraniaga Fahri Rizal Hasibuan. Dari hasil sidak tersebut, pemeriksaan terhadap proses penyaluran BBM subsidi, kesesuaian transaksi, dan penggunaan QR code, kondisi sarana dan prasarana hingga kepatuhan penyaluran lembaga yang dimaksud. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, operasional dan pelayanan masyarakat di SPBU di Sidak berjalan normal. Namun, menemukan adanya indikasi kendaraan nomor polisi yang tidak sesuai saat melakukan pengisian BBM bersubsidi. SPBU tidak melakukan pengisian terhadap kendaraan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Oke, semoga ini juga berlangsung di beberapa tempat ya, tidak hanya di Padang dan Sumatera Barat, tapi di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, yang notabene mereka penduduknya cukup luar biasa dibandingkan dengan kabupaten ataupun kepulauan ataupun provinsi di lain Indonesia. Kese, ria. Oke, Sobat Bana, ini luar biasa kenapa Pertamina menjadi sorotan? Karena kendaraan mobilitas warga masyarakat Indonesia itu masih didominasi kendaraan roda 2. Jadi mereka sangat benar-benar menjadi kebutuhan yang cukup urgent. Jadi diharapkan ini bisa menjadi salah satu perhatian khusus bagi pemerintah, khususnya Pertamina, untuk memberikan yang terbaik bagi warga Indonesia. Oke deh, kita tinggalin dulu, ada Digaf Rutinitas. Tapi sebelumnya, tepat pukul 6.30 waktu Indonesia.
4: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: kecepetan proses. Se aduh anu bro. Se anu apa iku mone petarmu kegeden gak iso mlebu.
1: Oh iya iya
0: sabar. Se mlebune agak ketok soale.
1: Oke.
0: Ya wes wes ketok-ketok e. Oke guys. Piye kabare mas bro?
1: Nah, kabarnya sehat. Kalau kakak bro,
0: aku lali aku ya, Mbah bro berarti ya.
1: Mbah bro, kono korap on cam.
0: Loh, orang on cam piye to? Aman, on cam bos, on cam.
1: Gak kelihatan di sini kakak bro.
0: Aduh, se, gak kelihatan yang gini berarti nganggu monitor gue, se, sabar. Aku tak rekam ke, se. Ternyata ki yo gak ketok ning kene iki piye to ki? Oh, ki pake anu, bro. Oke, pake video call komputer. Yo maaf. Tapi ning kene ketok. Aku tak rekam ke kok kene wae.
1: Ah, oke oke.
0: Seno, ki karo mlaku. Soale awakmu yo dadak banget, aku ikan kaget.
1: Ay, lo. Yang telepon dirimu, bukan diri.
0: Oh, ngono. Yo wajar aku gini kan mau menyalahkan yo wajar deh. Sih, sabar, tak rekam nganggo model tangkepan layar, Pejal. Aku yang manjani nganggo. Sih, kok yuk?
1: Iya.
0: Yes, aman. Yes. Hari nasional, radio nasional lagi, terus piye, adewi kudu piye ki? Aduh, kok ya buffering toh, bos. Nyapa ki kok hilang? Iran bareng iso terus buffering ngene iki.
1: Aduh, sing.
0: Yes.
1: Aduh, sinyale putus-putus.
0: Sih
1: anu.
0: Ya dudu aku toh, nginan udur.
1: Ini ya.
0: Iya, wes. Oke. Satu kata buat Hari Nasional Radio Nasional yang.
1: Apa? Kalau Hari Radio Nasional, semoga radio tetap jaya di udara di era gempuran teknologi yang modern seperti saat ini.
0: Wijene kata-kata aku wijene ya kayak untuk menurut wijene.
1: Lah, wong aku dhisik to.
0: Lah aku kadang nyeplit kuwi. Lah ben dhisik ya kira kebleng dong akhire.
1: Walah, syukur ta.
0: Gimana Magetan aman aja
1: tenan. Kami kardian.
0: Gimana?
1: Cuaca.
0: Oke, informasi cuaca di sini alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan 34% di pagi hari dan 38% di Celsius, bos, keliru. Kok persen mari ke kerian revenue lho mari.
1: Ki opo ki? Iku ora rapat.
0: Anu antara rapat karo jadi satu rasanya.
1: Ya berapa derajat Celsius di Ngawi?
0: Saya diinformasikan di sini ada sekitar 32 derajat Celsius di pagi hari dan 36 derajat Celsius di siang hari.
1: Gitu, berarti lebih dingin Magetan ya 20.
0: Oh gitu, enak cocok buat ber? Oke. Baik.
1: Informasi di Ngawi lagi rame apa nih kak?
0: Informasi di Ngawi lagi rame beberapa OPD dan media tiga pilar tengah melaksanakan olahraga bersama, yakni sepak bola. Tidak hanya itu saja, keramaian juga didukung oleh para pelajar SMA dan SMK yang tengah melakukan voli bersama antar lembaga sekolah.
1: Gitu, oke. Kalau di Magetan kabarnya sedih ya.
0: Lah kok?
1: Tadi dapat informasi dari BBD ada orang masuk sumur, terus mulung pitik.
0: Astagfirullahaladzim. Iku lagi pitik, lagi ini sama mau nulung wong tuh ya bablas bos.
1: Nah iya, makanya itu kabar yang menyedihkan. Terus ini wong Magetan wedi di sensus.
0: Lah kok iso?
1: karena mereka takut desilnya naik.
0: Oh, ini informasi ya buat sobat Rasi dan sobat Bahana ya. Bagi Anda yang mengalami kenaikan desil dan tidak sesuai dengan desil yang disampaikan oleh pemerintah, kemarin juga sempat kami informasikan perubahan desil bisa dilakukan di kantor desa sempat dengan menyertakan 1. Bukti foto kamar mandi dan bukti foto rumah yang saat sekarang Anda tempati. Itu akan merubah desil Anda dan disampaikan di kantor desa setempat.
1: Oh gitu. Berarti aku oleh moto kandang karo WC-ku.
0: Oleh Mbah Karso asal siji. Ojo tunggu nih.
1: Oke, engko tak titipne dirimu ya.
0: Kan tanggane sing duwe foto lek ora sida moto bos.
1: Oh iya. Nah, ini kalau boleh tahu Bahana itu berapa penyiarnya, Kakak?
0: Ah, lek kok kono ki rapat, Bos, iki kewalahan.
1: Aku menanyakan jadi ora penasaran pendengar Rasi.
0: Oh, no. Pendengar Rasi ben gak penasaran. Oke, 4 penyiar aktif, 1 penyiar konten dan 1 penyiar opening.
1: Oke, siap. Terima kasih ya, Kakak.
0: Lantas ini ngene rasi piro penyiare ben kayu gak ketemu Mbah Karso terus.
1: 4.
0: Astagfirullahaladzim. Minimalis banget.
1: Emang gue pikirin. Oh, mati ya Kakak.
0: Iya.
1: Tugas kembali.
0: Oke, baik.
1: Thank you.
0: Siap. Oke, Sobat Bahana, tadi perbincangan dengan salah satu kru di Rasi FM Magetan yang juga melaksanakan kegiatan Hari Radio Nasional. Dan Suara Indonesia kami wakili dengan suara di beberapa media radio yang ada di Pramesnet. Seperti hanya Radio Bahana FM Ngawi di Ngawi, kemudian Radio Rasi di Magetan, dan juga Radio Ronggo di Dibabat, dan Prameswara di Lamongan. Deh. Ternyata menyita waktu yang luar biasa. Kita iklan dulu ya. Iklannya belum keputar semua gara-gara kita ngocol berdua deh ya.
2: Guys, itu Mohan ya? Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
3: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
2: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva.

Sebuana, terima kasih ya dengan diiringi lagunya Virgon yang tak setara. Terima kasih juga sudah menemani Dian di sampai akhir sesi yang kedua ini. Semoga berjalan dengan lancar hari-harinya dan tetap semangat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
5: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Inilah penyebab Timnas Indonesia tidak tampil di Asian Games 2026. Sobat Bana, Timnas Indonesia tidak tampil di Asian Games 2026 yang akan memulai pertandingan untuk cabang olahraga di 14 September hingga finalnya nanti di 3 Oktober 2026. Sobat Bana, Asian Games 2026 memang bakal digelar di Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober, tapi untuk cabang sepak bola dimulai terlebih dahulu. Khusus untuk cabang sepak bola disebar di sejumlah prefektur seperti Oita, Saitama, hingga Yokohama. Sobat Bana, seperti edisi-edisi sebelumnya, cabur sepak bola di Asian Games 2026 ini akan melibatkan tim nasional U23 untuk kategori putra, sementara di kategori putri, tim senior ini masih diizinkan untuk bermain. Sejak beberapa waktu lalu, Komite Olimpiade Asia atau OCA ini sudah menetapkan peserta cabur olahraga sepak bola sepak bola putra Sobat Bana di Asian Games 2026 akan diambil dari kontestan Piala Asia U23. Itu artinya ada 16 negara yang ikut serta. Tapi sayangnya Timnas Indonesia U23 gagal lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Garuda Muda ini hanya bisa finish di posisi kedua di grup A kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar pada bulan September 2025. Sobat Bana, sebetulnya ada 11 grup, 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik yang berhak lolos ke Piala Asia U23 2026. Tetapi Timnas Indonesia U23 ini berada di posisi 10 dari 11 di klasemen peringkat dunia. Itulah mengapa Sobat Bana, Timnas Indonesia U23 tidak akan ambil bagian di Asian Games 2026. Padahal dalam 3 edisi terakhir Merah Putih selalu ambil bagian pada tahun 2014, 2018, dan 2022. Demikian segelas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio 104,5 FM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo Sobat Bana. Selamat Hari Radio Nasional hari ini ya, di tanggal 11 September gitu. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, itu dia tema yang diusung dalam peringatan Hari Radio Nasional di tahun 2026. Oke, Sobat Bana, menyambut Hari Radio kayaknya spesial nih ya. Lila pingin juga undang Sobat Bana untuk berbagi ini nih, berbagi cerita gitu. Masihkah setiap harinya, hari-hari kamu juga diwarnai dengan mendengarkan radio? Lila pengen tahu aja sih ya. Boleh dong gabung di sini. Alasannya kenapa gitu ya? Boleh bisa di sini ceritanya. Sekalian juga nih kalau di Ngopi Spesial, Sobat Bana bisa dapat beberapa info catatan sejarah, bisa update informasi-informasi yang lain juga, dan bisa berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu nih, Sobat Bana ya. Kita tunggu di 0856345454545. Bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya langsung deh kirim ke sini. Oh ya, Ngopi Spesialnya bisa dinikmatin 2 jam loh Sobat Bana, sampai jam 10 pagi.
3: Kamu serius?
4: Iya, aku serius.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari.

0: lan jagung parine anti gabuk, anti hama, jagunge ugo anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek kuwi.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan kuwi.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedomprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bayaner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bayaner, sekarang ini semakin mudah transaksi gitu ya. Udah mulai banyak, bukan mulai banyak sih, udah banyak banget kalau transaksi itu menggunakan QRIS gitu loh. Tapi juga perlu waspada juga karena modus QRIS merchant fiktif ini ada loh Sobat Bana, banyak ya dipakai untuk deposit judi online gitu. Nah, jadi masyarakat perlu mewaspadai penyalahgunaan kode respon cepat standar Indonesia atau QRIS untuk transaksi judi online gitu. Deposito judol melalui metode ini tercatat mendominasi pada paruh pertama 2026 ya. Nah, Sobat Bana, modus penyalahgunaan QRIS untuk judol ini, QRIS ini QRIS usaha digunakan untuk mengisi saldo akun judol, rekening atau identitas pihak lain nih, dipakai untuk menampung dan juga memindahkan dana. Transaksi kecil dan berulang kali dilakukan untuk menyamarkan pola transaksi ya. Merchant atau pedagang fiktif ini digunakan sebagai perantara untuk pembayaran deposit. Itu dia modusnya Sobat Bana. Tapi yang pasti pemerintah ini sudah melakukan upaya-upaya untuk memberantasnya gitu ya, dengan memperkuat verifikasi dan penerimaan merchant serta pemantauan perilaku transaksi, kemudian menutup akses QRIS merchant yang terbukti disalahgunakan untuk judol, menghentikan sementara 5.762 rekening ini terkait judol senilai 1,07 triliun rupiah pada semester pertama di 2027. Nah, masyarakat bisa juga berperan serta nih Sobat Bana. Cek nama merchant yang muncul sebelum melakukan pembayaran. Jangan lanjutkan transaksi Sobat Bana kalau kamu menemukan tujuan pembayaran merupakan judol ternyata ya. Nah, laporkan jika menemukan merchant atau kanal pembayaran yang diduga untuk judi online Sobat Bana. Ini bisa hubungi 021-131 ya, pusat bicara gitu, atau surat elektronik di bicara@b.go.id gitu. Karena mengingat nih QRIS udah penting banget peranannya buat masyarakat ya, untuk ekonomi masyarakat terutama. Jadi yang harus kita lawan itu adalah pihak-pihak yang menyalahgunakan kemudahan teknologi pembayaran ini untuk menyamarkan transaksi ilegal gitu loh Sobat Bana. Oke, kita udah ada di 18 menit di menit yang ke-18 gitu, dari jam 8 pagi. Selamat pagi untuk yang baru saja gabung di sini di Ngopi Spesial. Ada banyak momen penting, peristiwa bersejarah yang terjadi di hari ini Sobat Bana, di tanggal 11 September. Nah, salah satunya hari ini diperingati sebagai Hari Radio Nasional ya. Oke, tapi kita mulai dulu perjalanan sejarah kita dengan peristiwa yang terjadi Nih serangkaian teror ya Sobat Bahana, serangkaian teror yang menargetkan World Trade Center atau WTC di New York, Pentagon di Washington DC, dan juga Pennsylvania nih Sobat Bahana, yang menghebohkan dunia pada 11 September tahun 2001. Dan peristiwa ini menjadi salah satu aksi teroris yang paling mengerikan dalam sejarah dunia. Sebenarnya sebanyak 19 teroris ini membajak 4 pesawat komersial dan maskapai American Airlines dan United Airlines yang seharusnya ini menuju wilayah barat Amerika Serikat di pagi yang mencekam. Aksi itu kemudian dikenal dengan nama Serangan 9 September. Sobat Bahana, 9-11 gitu ya. Dan dari pesawat yang dibajak ini dengan sengaja ditabrakkan ke menara kembar WTC yang mengakibatkan gedung itu roboh dalam waktu kurang lebih 2 jam. Sementara di pesawat ketiga, Sobat Bahana, ini menabrak gedung Pentagon yang merupakan markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Arlington, Virginia. Bahana, sementara pada penerbangan keempat, penumpang pesawat United Airlines nomor penerbangan 93 ini berhasil menggagalkan rencana pembajak yang hendak menargetkan Washington DC. Pesawat itu akhirnya jatuh di sebuah lapangan dekat Kansville, Pennsylvania. Total korban dalam peristiwa serangan teroris itu Sobat Bahana sangat besar. Ada 2.753 orang yang tewas ya ketika dua pesawat menabrak menara kembar WTC di Pentagon. Sementara di Pentagon ini ada 184 orang yang tewas dalam serangan terhadap gedung Kementerian Pertahanan. Sobat Bahana, sementara itu 40 penumpang pesawat United Airlines Flight 93 termasuk awak pesawat ini tewas di Pennsylvania. Jadi dari total korban yang tewas di WTC ini sekitar 1.644 orang yang sudah berhasil diidentifikasi. Sobat Bahana, kerugian ekonomi akibat serangan teroris itu akan diperkirakan mencapai 123 miliar US dolar. Pemerintah Amerika Serikat ini menuding kelompok Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden sebagai dalang utama dalam serangan teroris itu. Nah, Sobat Bahana, di Desember 2001 sejumlah orang dinyatakan bertanggung jawab ya dalam aksi itu. 5 orang ini kemudian diadili atas keterlibatan mereka dalam serangan itu. Ada Khalid Syekh Muhammad, Walid bin Atas, Ramzi bin Nalsmi, Ali Abdul Al-Aziz Ali, juga Mustafa Al-Hawsawi.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
5: Hah? Ngerayu ya?
4: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
5: Mau nambah lagi?
4: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
5: Ini loh mas, dikasih bawang.
6: Hah? Bambang?
5: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 101,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, hari ini 11 September kita peringati Hari Radio Nasional dan Lela pengen tahu banget Sobat Bana, jika hari-hari kamu ditemani juga sama siaran radio. Kita tunggu nih ya, masih suka nggak sih dengerin radio gitu? Boleh dong bagi ceritanya di sini, kira-kira rasanya apa kalau masih suka? Kalau udah jarang kenapa? Kalau udah enggak, kalau enggak berarti bagi ini nggak dengerin dong ya. Oke deh, kita tunggu di 085634545 bisa juga lewat medsosnya Bana atau di chat room di radio visualnya Bana. Ini Sobat Bana di aplikasi Xspace Radio gitu ya. Kita tunggu sampai jelang jam 10 pagi nanti. Oh ya, jangan lupa juga bisa banget nih berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu. Mungkin situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain. Nah, bisa banget kirim informasinya di 085634545.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bana Radio.

0: TBS 뉴스.
1: Sebuah banyak api kian mengganas, masyarakat dilarang mendekati lokasi savana Bromo. Sebuah banyak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS melarang masyarakat dan wisatawan untuk mendekati lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan Savana Pengol pada Kamis 10 September malam. Larangan ini dilakukan demi keamanan dan juga kelancaran proses penanganan dan pemadaman. Badan Kepala BBTNBTS Rudianta Cahya Nugraha, seperti dikutip dari berita1.com hari ini, menghimbau masyarakat diminta agar tidak mendekati area kebakaran. Badan menurutnya akses menuju lokasi kebakaran pun juga hanya diperuntukkan bagi para petugas mitra dan juga relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran sesuai tugas dan kewenangannya. Sementara itu, wisatawan ini masih bisa memasuki kawasan wisata Bromo melalui pintu Cemoro Lawang, Probolinggo, dan Wonokitri, Pasuruan. Namun, kunjungan dibatasi hanya sampai kawasan Laut Pasir. Demikian Flash News 104,5 FM, Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, Sobat Bana, sekali lagi tanggal 11 September kita peringati sebagai Hari Radio Nasional gitu ya. Silakan nih bisa bagi ceritanya gitu. Masihkah hari-hari kamu tetap mendengarkan radio? Terus biasanya kalau dengerin radio tuh pengen dapetin apa sih? Pengen dapetin hiburan mungkin, informasi atau apa gitu ya. Boleh dong bagi ceritanya di sini, kita tungguin di 085634545 bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di chatroom di radio visualnya Bahana ya, Sobat Bahana, di aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, Sobat Bahana, Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tanggal 11 September di juga bertepatan gitu ya dengan hari lahirnya atau hari ulang tahun Radio Republik Indonesia atau RRI. Buat Bana, 11 September ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Ini dilatar belakangi dari dihentikannya Radio Osokyoku di tanggal 19 Agustus 1945. Setelah pemberhentian itu ya, masyarakat Indonesia ini merasa buta akan informasi gitu loh. Di sisi lain terdengar juga desas-desus kalau tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu ini akan menguasai Jawa dan Sumatera. Nah, itu membuat orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang ini merasa kalau radio merupakan alat yang penting untuk berkomunikasi. Maka Sobat Bana, di tanggal 11 September 1945 pukul 17, 8 perwakilan bekas radio Hosokyoku yang terdiri dari Abdurrahman Saleh, kemudian Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, kemudian Sudu Momarto, Harto, dan juga Maladi. Ini kedelapan ini Sobat Bana mengadakan pertemuan bersama pemerintah di bekas gedung Advan Inje Pejambon ya. Ini untuk membahas permasalahan yang terjadi gitu. Nah, Abdurrahman Saleh Sobat Bana yang saat itu menjadi ketua delegasi memaparkan beberapa rencananya kepada pemerintah. Sobat Bana, salah satunya ini adalah menuntut pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, mengingat tentara sekutu ini akan mendarat di Jakarta pada akhir September 1945. Awalnya Sobat Bana, pemerintah ini memang tidak setuju ya dengan tuntutan itu dengan alasan alat-alat yang diperlukan untuk mendirikan radio itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu gitu. Namun pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh ini memberikan solusi dengan membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Akhirnya pemerintah menyanggupi solusi itu dan meskipun ya tidak setuju sepenuhnya gitu. Kemudian di pukul 24 Sobat Bana, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa ini mengadakan rapat kedua di tempat atau di rumah Adang Kadarusman ya. Hasil rapat itu kemudian menetapkan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin RRI yang pertama. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo, ini dari Purwokerto, kemudian Sumarmat dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto ini berasal dari Semarang, Maladi dan Sutarji Harjo Lukito ini berasal dari Surakarta, dan Daria Sakti Alamsah, kemudian Agus Marasutan, ini ketiganya dari Bandung. Nah, dua daerah lainnya Sobat Bana, Surabaya dan Malang, ini tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan gitu ya. Nah, itu dia Sobat Bana, sejarah Hari Radio Nasional yang kini diperingati setiap tanggal 11 September dan ini bertepatan juga ya dengan hari lahirnya atau hari ulang tahun dari Radio Republik Indonesia atau RRI.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
5: gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
9: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bana, 11 September selain diperingati sebagai Hari Radio Nasional atau Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia, ini juga diperingati sebagai Hari Mengenang Perpustakaan. Nah, Hari Mengenang Perpustakaan atau Libraries Remember Day gitu ya, yang diperingati setiap 11 September di Amerika Serikat nih Sobat Bana. Peringatan ini menjadi momentum gitu ya untuk menyoroti kontribusi penting nih perpustakaan umum bagi masyarakat gitu loh. Perpustakaan itu merupakan pusat komunitas yang menyediakan akses gratis Sobat Bana terhadap informasi, kemudian juga mendorong budaya literasi, menyediakan berbagai sumber daya penting bagi masyarakat dari berbagai usia dan juga latar belakang gitu ya. Dan peringatan Hari Mengenang Perpustakaan ini Sobat Bana mengajak masyarakat untuk memahami bagaimana perpustakaan itu memberdayakan individu, memperkuat komunitas, juga menumbuhkan kecintaan terhadap belajar sepanjang hayat gitu. Nah, tanggal peringatan ini juga merujuk pada momentum tragedi Menara Kembar ya, atau Menara Kembar WTC Sobat Bana di 11 September 2001. Setelah tragedi ini muncul pembahasan menjelang peringatan 10 tahun tragedi itu mengenai cara bagaimana mengenang para korban dan juga menghormati memori mereka gitu loh. Nah, pembangunan sebuah perpustakaan umum lokasi yang sebelumnya menjadi bagian dari WTC ini Sobat Bana dinilai sebagai salah satu bentuk memorial yang paling tepat gitu ya. Nah, perpustakaan itu merepresentasikan pengetahuan dan juga kesetaraan dalam memperoleh akses terhadap pengetahuan. Sobat Bana, perpustakaan juga menjadi simbol kebebasan berekspresi, penghargaan terhadap keberagaman, kemudian juga pelestarian warisan, juga menjadi harapan nih ya untuk masa depan gitu. Dan perpustakaan ini dianggap bisa mewakili nilai-nilai yang bertentangan dengan terorisme, kebencian, fanatisme, dan juga sikap intoleran. Oleh karenanya di tanggal 11 September Amerika Serikat ini memperingati Ran Perpustakaan Umum Sobat Bana melalui peringatan Libraries Remember Day atau Hari Mengenang Perpustakaan. Dan kalau ngomongin soal perpustakaan sendiri nih Sobat Bana ya, ini sudah menjadi bagian dari struktur sosial dari manusia sejak zaman dulu nih. Perpustakaan itu pertama kali diketahui ada sekitar 2600 sebelum Masehi loh Sobat Bana. Nah sejak saat itu ya berbagai peradaban besar ini menyimpan catatan sejarah mereka dalam arsip yang tersimpan di perpustakaan. Nah, perpustakaan milik para kaisar dan penguasa ini juga telah menyimpan sejumlah karya sastra yang hingga kini masih dikenal sampai luas gitu. Sobat Bana, untuk mengenang korban tragedi 11 September 2001, Libraries Remember Day ini juga turut merayakan peran perpustakaan umum nih ya dalam menjaga dan juga mempertahankan masyarakat yang bebas. Di berbagai wilayah Amerika Serikat nih Sobat Bana, sejumlah perpustakaan umum nih bahkan tetap buka selama 24 jam loh Sobat Bana di peringatan hari ini gitu ya, di tanggal 11 September gitu. Mulai beroperasi sejak tengah malam, tutupnya nanti juga tengah malam berikutnya. Dan sepanjang hari di 11 September itu Sobat Bana, berbagai kegiatan, kemudian cara mengenang korban dan pertunjukan ini digelar di perpustakaan.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah swipe-an lama sama dia.
1: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Nah, itu dia istimewanya radio Sobat Bana. Bisa menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang gitu ya. Oke, pokoknya selamat Hari Radio Nasional dan Sobat Bana bisa berbagi cerita nih. Masihkah hari-hari kamu diwarnai dengan dengerin radio, dan biasanya apa sih yang pengen didapatkan gitu, informasi atau mau dengerin musik atau mau dengerin penyiarnya gitu atau apa? Bisa di share ya Sobat Bana di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chat room yang ada di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Jangan kemana-mana, kita ngomongin tentang Hari Radio Nasional di sesi yang kedua khusus ya. Pokoknya ditunggu ceritanya di sini di Ngopi Spesial sampai jam 10 pagi nanti.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

Sobat Bana, siswa diduga hilang ingatan karena keracunan MBG, BGN ini diminta untuk memberikan kompensasi. Sobat Bana, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP Charles Honoris ini menyoroti kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MBG hingga lupa ingatan yang dialami oleh seorang siswi bernama Febiona Purba. Sobat Bana, Charles meminta Badan Gizi Nasional atau BGN ini bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada korban. Charles awalnya menyoroti pernyataan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Medan, Donald Simanjuta, yang menyebutkan Febiona Purba sudah dapat berkomunikasi dengan baik dan menceritakan pengalamannya. Charles menyoroti kondisi itu tidak serta-merta menandakan Febiona ini sudah pulih. Buat Bana, seperti dikutip dari Detik News hari ini, Charles mengatakan, meskipun korban saat ini sudah bisa berkomunikasi dengan baik, tapi tidak serta-merta membuktikan kondisi kesehatannya sudah pulih. Kondisi korban ini harus dinilai berdasarkan pemeriksaan medis yang komprehensif dan independen, bukan berdasarkan klaim dari pihak yang terkait dengan penyelenggara program. Buat Bana, Charles menilai yang harus dipastikan saat ini adalah korban mendapatkan pemeriksaan, pengobatan, serta rehabilitasi sampai benar-benar pulih seperti sedia kala. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi Sobat Banar, mungkin ada yang barusan gabung di sini ya. Kalau yang udah dari tadi pokoknya makasih banget. Nah, tetap semangat untuk bisa terus menjalankan aktivitasnya di hari ini Jumat 11 September yang bertepatan dengan Hari Radio Nasional atau Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ya. Hari ini spesial loh Sobat Bana, sebuah momen untuk mengenang lahirnya Radio Republik Indonesia di 11 September 1945. Sejak masa perjuangan hingga era digital sekarang ini, radio itu tetap menjadi teman setia gitu, menemani perjalanan, kerja, berdagang, ataupun menemani kita menikmati secangkir kopi hangat. Mungkin bisa juga menemani kita yang lagi hatinya galau gitu ya. Nah, Nira pengen tahu nih Sobat Bana, masihkah hari-hari kamu ditemani radio? Kapan nih biasanya kamu tuh dengerin radio dan kenapa masih setia menjadi pendengar? Biasanya kamu pengen dapetin apa sih ketika mendengarkan radio gitu? Pengen dengerin lagu, pengen dengerin penyiarnya, atau mau dapetin informasi atau apa nih? Boleh dong kasih ceritanya di sini ya, kita tungguin di Ngopi Spesial sampai jam 10 pagi nanti.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.

0: Express. Rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banyak Radio. Sobat Banyak, radio itu lahir sebagai media pemersatu bangsa gitu ya. Ketika informasi negara Indonesia baru merdeka, radio ini menjadi jalur komunikasi dari pemerintah kepada rakyat dan menyebarkan kabar perjuangan itu ke berbagai daerah gitu loh. Itu sebabnya setiap 11 September itu diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Nah, di era sekarang ini gitu ya, meskipun media sosial berkembang sangat pesat, tapi ternyata radio ini tetap punya kekuatan yang sulit untuk digantikan nih Sobat Bana. Suaranya tuh terdengar akrab dan personal, terus bisa dinikmati sambil melakukan aktivitas yang lain, jangkau masyarakat hingga pelosok-pelosok daerah, menjadi sumber informasi lokal yang tepat dan terpercaya juga, itu salah satu keistimewaannya gitu ya. Nah, masihkah juga di era digital sekarang ini, digital gitu ya Sobat Bana, masihkah hari-hari kamu juga ditemani, masihkah ditemani sama radio? Kapan biasanya dengerin dan biasanya mau dengerin tentang apa sih gitu? Boleh dong kasih ceritanya di sini, kita tungguin. Bisa di share nih di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana, juga di radio visualnya Bana melalui aplikasi Express Radio ya. Ada yang sudah masuk nih ternyata, Pak Mariaji, selamat pagi. Ya kan pedagang di pasar nih Mbak, di pasar tradisional. Jadi mulai dengerin radio itu jam 4 pagi gitu sambil menyiapkan dagangan. Rasanya sepi sih kalau gak ada suara penyiarnya gitu. Ini yang mau didengerin suara penyiarnya berarti, gak suara musiknya. Oke deh, terima kasih ya Pak Mariaji ya. Yang lain dong Sobat Bana, kita masih tungguin apa namanya ceritanya gitu. Bisa di sini di ngopi spesial. Dan yang lain

Eh, boleh banget juga gabung di sini gitu ya. Kalau pingin berbagi informasi juga bisa banget sih, Sobat Buana, silahkan bisa di 0856345454545. Apapun yang terjadi sekitar kamu bisa diinformasikan di sini. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin, kondisi jalan, atau ada sesuatu yang terjadi. Nah, kita tunggu juga ya di Ngopi Space.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, masihkah hari-hari kamu ditemani juga sama radio? Dan biasanya boleh dong diceritain berapa sih rentang waktunya untuk bisa dengerin radio atau pengin dapetin apa nih kalau dengerin radio gitu. Oke, selamat pagi dulu Pak Rudi yang sudah gabung juga di sini. Pak Rudi, beliau ini adalah seorang sopir gitu ya. Katanya radio itu bisa jadi teman perjalanan loh Mbak. Selain lagu, ya bisa sih dapat informasi-informasi yang lain, kemacetan, cuaca, seperti itu. Di jadi juga penghilang rasa kantuk gitu. Kalau lagi sendirian kadang-kadang ngantuk ya Pak ya. Jadi perlu ada temannya juga nih, radio biasanya yang jadi teman perjalanan ya Pak ya. Makasih deh. Benar sih, temennya juga radio Bain FM Ngawi gitu. Halo Dinda, terima kasih Dinda. Sekarang kan sudah jarang ya Mbak ya, radio analog gitu. Jadi kalau mau dengerin radio ya lewat HP aja sih. Jadi walaupun digital, tetap radio yang kadang-kadang saya pilih sih buat teman belajar. Kadang-kadang ya. Berarti dengerin kadang-kadang gak apa-apa sih. Yang penting masih tetap ya, radio itu bisa menjadi teman gitu ya. Bisa jadi inspirasi juga gitu. Sumber inspirasi mungkin, sumber semangat, terus jadi teman terbaik juga apapun yang terjadi gitu. Dan kalau ngomongin soal radio di masa lalu Sobat Bana, radio ini jadi saksi bisu dari banyak peristiwa penting yang terjadi di negeri kita.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Erick Thohir klaim FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi ajang besar FIFA setelah Piala Dunia. Sobat Bana, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan Indonesia serius mempersiapkan diri sebagai tuan rumah perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Sobat Bana, menurut Erick, turnamen baru itu bukan sekedar kompetisi sepak bola regional, melainkan membawa langsung nama FIFA. Indonesia resmi dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada jeda internasional 25 September hingga 5 Oktober nanti. Sobat Bana, sebagai tuan rumah, Indonesia menyiapkan dua stadion, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Namun, perhatian Erick Thohir ini bukan hanya tertuju pada kesiapan venue saja, melainkan juga menilai status FIFA ASEAN Cup memiliki nilai yang jauh lebih besar karena turnamen itu merupakan bagian dari program FIFA. Sobat Bana, Erick bahkan menggambarkan besarnya posisi FIFA ASEAN Cup dalam agenda sepak bola dunia. Menurutnya, turnamen itu menjadi salah satu ajang besar yang berada di bawah FIFA setelah Piala Dunia. Sobat Bana, kepercayaan FIFA itu membuat PSSI harus memastikan penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 berjalan sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Federasi Sepak Bola Dunia itu. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, masihkah hari-hari kamu ditemani sama radio? Nah, biasanya pengen dapat apa sih atau mau dengerin apa nih dari radio nih Sobat Bana? Kalau mau menikmati radio Bana FM, gak cuman siaran analognya aja loh, bisa dinikmatin, bisa lihat secara visual juga ya. Silakan bisa di streaming di www.bahanafmngabi.com dan di radio visualnya Bahana di aplikasi Express Radio. Ini bertepatan dengan hari radio nasional atau hari bertepatan juga dengan hari ulang tahun RRI saat ini gitu Sobat Bahana ya. Silakan deh kasih ceritanya di sini. Masihkah hari-hari kamu juga diwarnai dengan radio? Bisa bagi ceritanya di 085634545445 lewat medsosnya Bahana atau di chatroom di radio visualnya Bahana juga bisa banget ya. Sobat Bahana, kalau dipikir-pikir nih, radio itu kan bukan cuman alat untuk dengerin lagu aja ya. Kalau mau dengerin lagu mah banyak sekarang, nggak cuman dari radio aja. Mau buka HP di situ banyak banget pilihannya untuk bisa dengerin musik ya. Tapi radio ini bisa loh jadi teman ngobrol. Kadang-kadang kita bisa tertawa bareng penyiarnya gitu kan. Bisa ikut kirim salam, bisa memberikan opini, bisa memberikan informasi-informasi juga gitu. Atau mungkin kita bisa menemukan informasi-informasi dari radio juga gitu ya, yang bisa di-share sama Sobat Bahana yang lain gitu. Soal cuaca, lalu lintas, ada kegiatan apa gitu atau kejadian apa gitu. Nah, ini ngomong-ngomong soal informasi ini bisa banget loh dikirim ke sini ya. Kita tungguin pokoknya di 085634545445, bisa lewat pesan teks voice note, tapi lebih afdol kalau ada videonya. Jadi bisa kita puterin juga ya untuk Sobat Bahana gitu. Halo, selamat pagi dulu yang sudah gabung di sini, Pak Hasan. Pak Hasan, terima kasih banget. Di sawah itu kan sinyal internetnya kadang-kadang putus nyambung gitu Mbak. Jadi buat menemani aktivitas di sawah, ya radio masih bisa aku puterin gitu. Oke, terima kasih. Kenapa ya radio itu masih menjadi sesuatu yang dicintain gitu loh. Ya mungkin karena mudah diakses gitu ya. Bisa lewat FM, bisa lewat streaming. Bahkan Radio Bahana juga sudah hadir nih secara visual ya. Ada radio visualnya aplikasi Express Radio gitu. Terus personal tuh Sobat Bahana bisa akrab ya dengan pendengarnya. Dekat juga dengan budaya lokal, bahasa daerah, lagu daerah, informasi-informasi daerah. Ini bisa juga didapatkan dari radio gitu. Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya? Pak Hasan yang sudah ikut juga bagi ceritanya di sini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel-apel.
0: Oh, siap. Tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Teknologi itu boleh berubah, tapi kehangatan di apa namanya dalam sapaan di radio itu tetap punya tempat di hati pendengarnya. Ya nggak sih, Sobat Bahana? Masih ditungguin nih ceritanya gitu. Masihkah hari-hari kamu juga ditemani sama radio? Masihkah ditemani radio? Sobat Bahana biasanya kalau dengerin radio tuh pengen pengen dapatnya apa sih gitu? Mau dapat informasi, mau hiburan karena banyak lagu juga. Mau ikut apa namanya ngobrolin sesuatu. Nah, misalnya saja hari ini gitu ya, kita apa namanya di Hari Radio Nasional ini pengen tahu kan, Sobat Bahana, masihkah hari-hari kamu ditemani sama radio? Nah, bisa berbagi opini gitu loh, berbagi pendapat, berbagi cerita. Salah satu apa namanya keistimewaan dari radio sih ya, bisa interaktif gitu. Pendengar kan bisa ikut menyampaikan pendapatnya secara langsung. Terus akrab gitu ya, bisa jadi teman dimanapun aja, kapan saja, dimana saja gitu. Kalau zaman dulu tuh Sobat Bahana ceritanya tuh malah banyak banget. Kalau dulu kan apa ya, masih masih banyak kan yang kirim-kirim salam, no bisa ketemu pacar tuh di radio gitu, kirim salam buat siapa gitu, terus kenalan kan. Lainnya gitu ya, yang ketemu jodohnya lewat radio gitu. Mungkin bisa juga deh ceritanya kenangan-kenangannya dengerin radio zaman dulu gitu, Sobat Bahana. Silakan nih, kita masih tungguin juga ya di 0856 3454545. Halo, selamat pagi Ibu Reni, terima kasih. Setiap subuh almarhum ayah dulu tuh selalu menyalakan radio, Mbak, dan sampai sekarang kebiasaan itu ternyata masih saya lanjutkan gitu, udah terbiasa gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Reni juga udah bagi ceritanya di sini di Ngopi Spesial.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana Radio bisa jadi sumber inspirasi, bisa jadi sumber semangat, sumber informasi, dan apapun yang bisa didapatkan dari radio, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Oke, dari Tunaja 119 Ngawi, dilapami dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Jumat 11 September. Selamat pagi, selamat Hari Radio Nasional, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gilanya udah lama banget.
1: 10 tahun ya?
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pas kamu.
1: Masih ada?
0: Iya gak sih? Hah? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih. Bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Jumat 11 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Tanggapan Dinkes Lamongan terkait pasien meninggal usai ditolak rujukan 3 kali oleh Puskesmas Sukodadi Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Keluarga almarhum Teguh, warga desa Sidokembul, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, mengeluhkan pelayanan serta komunikasi petugas Puskesmas Sukodadi yang telah menolak menerbitkan surat rujukan BPJS hingga 3 kali kedatangan pasien sebelum pasien meninggal di RSINU Lamongan pada Senin 7 September 2026. Ibu mertua almarhum Kaswadi bersama Siti Nurjanah menceritakan bahwa pasien sempat mendapatkan infus di klinik Sartika lalu dilarikan ke rumah sakit, namun keluarga diminta mengurus administrasi rujukan ke FKTP dengan membawa bukti rekapan medis. Penolakan penerbitan surat rujukan dari Puskesmas Sukodadi saat kondisi darurat tersebut dinilai sangat mempersulit dan memperburuk kepanikan keluarga. Hingga akhirnya pasien yang diduga mengidap diabetes meninggal dunia sekitar pukul 16 WIB. Menanggapi berita viral tersebut, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Dr. Indra Sani, menegaskan bahwa pasien dalam kondisi gawat darurat yang sudah mendapatkan penanganan medis di UGD rumah sakit secara aturan BPJS tak lagi memerlukan surat rujukan dari Faskes tingkat pertama. Pihak Puskesmas Sukodadi melalui Dr. Heni Puspitasari membenarkan bahwa permohonan rujukan diajukan keluarga saat pasien sudah dirawat di RSINU Lamongan, sehingga rujukan FKTP memang tidak secara teknis bisa diterbitkan.
3: Meluruskan bahwa pasien atas nama Kakak Teguh sudah kami rawat di Rumah Sakit Islam Masumlumah di IGD tepatnya kemarin sore, kemudian pasien kami tangani sesuai SOP. Pasien kami tangani sekitar jam 5:30 sampai jam 6 sore, itu kita observasi sampai jam 10:30 malam. Kondisi pasien saat datang bagus secara medis, itu artinya stabil dari mulai tensi, tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, oksigen dalam darahnya kami cek semua itu normal dan stabil. Keluhan saat itu memang pasiennya lemas karena gula darahnya yang tinggi dari klinik Bojonegoro. Setelah itu karena kami observasi kondisi bagus, stabil, tidak ada penurunan kesadaran maupun tekanan darah yang naik ataupun turun, akhirnya kami sarankan, karena memang pasiennya mempunyai BPJS jaminan kesehatan, kami sarankan ke Faskes pertamanya untuk bisa tindak lanjut rawat inap di sana sesuai sama protokol Puskesmas tempat. Tapi karena pasiennya ini mungkin capek dan sebagainya, jadi kepinginnya cepat-cepat ditangani di rumah sakit. Karena memang proseduralnya, akhirnya kami sarankan untuk ke Faskes terdekat. Kami antarkan dengan ambulan ke Sartika, klinik rawat inap Sartika dengan BPJS. Jadi aktif semua BPJS-nya dari mulai klinik gitu. Sampai di Sartika yang kami dapat infonya itu pasien stabil. Jadi pasien memang belum pernah dirawat di Puskesmas Faskes satunya, yaitu Puskesmas Sukodadi.
2: Pihak Puskesmas menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya miskomunikasi tersebut dan berjanji akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi mendalam guna membenahi kualitas pelayanan publik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, pegawai PKH Lamongan terindikasi terlibat judi online. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Shirley.
4: Baik sobat, ribuan keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Lamongan terindikasi terlibat aktivitas judi online. Pengawasan terkait aktivitas itu juga menyasar pada sumber daya manusia yang terlibat dalam program sosial. Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan PKH Lamongan, Dani, mengatakan Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap KPM penerima bansos, pegawai maupun pendamping yang terlibat dalam program sosial juga turut menjadi perhatian. Dhani mengungkapkan, terdapat 4 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sumber daya manusia PKH di Lamongan yang terindikasi melakukan aktivitas judi online. Keempatnya saat ini masih menjalani pemeriksaan internal. Menurut Dhani, saksi terhadap pegawai tersebut nantinya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan serta tingkat pelanggaran yang ditemukan. Sanksi paling ringan hingga berat dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Galih Yanuar mengatakan, indikasi keterlibatan dalam judi online tersebut merupakan hasil penelusuran terhadap data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Galih menambahkan, keempat pegawai tersebut berstatus PPPK di lingkungan Kementerian Sosial. Dinsos Lamongan dalam hal ini lebih banyak menjalankan fungsi koordinasi karena para sumber daya manusia tersebut bertugas di wilayah Lamongan. Ia mengatakan, proses pemeriksaan masih berjalan. Apabila nantinya ditemukan pelanggaran lebih lanjut atau aktivitas judi online kembali dilakukan, sanksi dapat diberikan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Luas tanam tembakau Ngawi melonjak, petani bidik panen hingga 2 ton per hektar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, tembakau kembali menjadi salah satu komoditas yang banyak dilirik petani di Kabupaten Ngawi. Pada musim tanam 2026, luas lahan yang ditanami tembakau meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 2.000 hektar. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi mencatat luasan tersebut bertambah sekitar 800 hektar dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 1.200 hektar. Budidaya tembakau kini tersebar di 14 kecamatan. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Ngawi Sojo, menyebut kondisi cuaca tahun ini cukup bersahabat bagi tanaman tembakau. Dapatnya, petani optimis memperoleh hasil lebih tinggi baik dari segi jumlah maupun mutu. Jika sebelumnya produksi rata-rata hingga 1,2 hingga 1,4 ton per hektar, tahun ini hasilnya diproyeksikan bisa menembus 1,8 hingga 2 ton per hektar. Dari sisi harga, petani yang memiliki jalur pemasaran melalui kemitraan APTI dengan PT Marabu, dalam kerjasama tersebut tembakau rajangan kering dibeli sekitar Rp50.000 per kilogram,

0: masuk pabrik sendiri mustahil. Sudah berproses hari ini ada di tertinggi di angka 50 ribu. Sedangkan yang di luar juga mendekati kok. Ada yang rata-rata ada 40 sampai 45 itu banyak, yang 47 juga sudah ada. Bedanya kalau yang di luar itu dengan varietas seperti yang kita ke lapangan tadi, itu akan produktivitasnya lebih tinggi dengan yang perancak 95 yang hari ini dimitrakan oleh PT Merabu itu.
1: Saat ini lahan yang masuk dalam skema kemitraan mencapai sekitar 500 hingga 600 hektar, terutama untuk varietas perancak 95. Meski peluang produksi dan harga cukup menjanjikan, pemasaran masih menjadi perhatian. Apti terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk mencari solusi penyerapan hasil panen, terutama ketika masa panen berlangsung bersamaan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Rapda tentang APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2027, Ketua DPRD Magetan Riin, APBD 2027 harus jawab kebutuhan masyarakat. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Magetan Riin Nur Asyah menegaskan penyusunan APBD Kabupaten Magetan tahun 2027 harus menjadi instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Pernyataan itu disampaikan Riin saat membuka rapat paripurna penjelasan Bupati terhadap pengantar nota keuangan rencana peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2027. Menurut dia, melalui alokasi APBD, masyarakat dapat mengetahui program yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Riin mengatakan, proses penyusunan APBD juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan dan manfaat yang diharapkan masyarakat. Karena itu, nota keuangan harus memberikan gambaran mengenai dasar pertimbangan program dan kegiatan yang akan dijalankan pemerintah.
4: Melalui alokasi APBD, masyarakat akan mengetahui apa saja yang menjadi prioritas pemerintah. Sebaliknya, dari proses penganggaran pemerintah daerah dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak dan manfaat untuk masyarakat.
3: Dalam penjelasan Bupati mengenai Raperda APBD tahun 2027, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menyampaikan estimasi pendapatan daerah dalam rancangan APBD Magetan tahun 2027 sebesar 1,820 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai 1,464 triliun. Rencana APBD tahun 2027 tersebut sebelumnya telah disepakati bersama DPRD Magetan dalam pembahasan KUA dan PPAS pada tanggal 14 Agustus 2026. Suyarni menegaskan pemerintah akan menyusun belanja berdasarkan program prioritas dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia serta kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
5: Estimasi pendapatan diestimasikan sebesar 1.850.784.000 rupiah. Tadi asumsi penerimaan tadi didapat dari PAD sekitar 3.356 miliar. Sekian. Pendapatan transfer 1.464.506.000. Pendapatan lain-lain yang sah belum dialokasikan dalam data dari pusat belum ada masuk.
3: Suyarni mengatakan pemerintah daerah harus menggunakan APBD sebagai panduan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program secara rutin, tetapi membutuhkan terobosan dan inovasi. Menurut Suyarni, arah pembangunan Kabupaten Magetan telah ditetapkan melalui dokumen visi, misi, dan program prioritas yang dituangkan dalam RPJMD. Karena itu, pembahasan APBD tahun 2027 harus mengacu pada dokumen tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adima, reporter dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8%.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Ake sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi ake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih, karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

Sobat Bahana, semoga kali ini keadaan sehat walafiat ya. Sobat Bahana tetap menjalani aktivitas sehari-hari. Sobat Bahana, ada yang hari momentum spesial yang kita ingati hari ini adalah temanya pada hari 11 September 2026 kita memperingati Hari Radio Nasional sekaligus 81 tahun Radio Republik Indonesia RRI. Nah, tahun ini Hari Radio ini mengusung tema yang judulnya itu Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Jadi tema yang perlu kita memiliki makna besar ini bagi perjalanan radio di Indonesia, ada kesempatan ya. Kali ini kita akan ngobrol lebih dikit tentang peran radio di tengah masyarakat dan bagaimana radio sekarang ya tetap bisa menjadi media yang dekat dengan pandangannya di tengah era digital maupun perkembangan teknologi digital sekarang ya. Jadi tetap di Bahana FM 104,5 Ngawi ya, tetap memberikan informasi menemani Anda sekaligus di pagi ini sampai segmen terakhir ya. Jadi tema yang saya angkat ini apa itu menjadi Indonesia berdaulat adil dan makmur. Jadi yang perjalanan kali ini ya memiliki makna momentum bagi perjalanan radio Indonesia sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol lebih sedikit tentang peran radio tengah masyarakat sekarang ya, bagaimana radio itu tetap menjadi media yang dekat dengan masyarakat pada teknologi era digital sekarang. Jangan lupa tetap di Bahana FM 104,5 FM Ngawi karena ada sedikit tema yang mengulas tentang Hari Radio Nasional ke-81 ini. Tetap menemani bagi kalian di segmen terakhir ya nanti Sobat Bahana. Oke, jangan lupa tetap stay tune, tetap menemani pagi maupun siang hari ini, memberikan edukasi maupun informasi hiburan ke Sobat Bahana sekalian. Oke, tetap stay tune di Bahana FM Radio dan menemani sesi-sesi segmen yang menarik nanti ya di kesempatan kali ini yang saya bahas, yang saya ngutip ini ya. Jadi tetap stay tune, tetap di siaran saya ya, tetap menikmati obrolan pagi ya, pagi menjelang siang ya, sambil mengopi ya, ngopi mendengarkan tidak informasi ya tentang apa itu radio, apa itu hari peringati Radio Nasional ke-81 ini. Tetap stay tune di Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM Ngawi. Stay tune, jangan lupa simak segmen berikutnya.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Oke, kesempatan kali ini saya akan mengutip sebuah san maupun kesan. Jadi Sobat Bahana, kalau kita berbicara tentang radio ya, tentu radio bukan sesuatu hal yang baru ya, sudah hal yang lama. Jadi radio sudah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia sampai sekarang, selama puluhan tahun ya. Jadi dari masa ke masa radio itu tetap terus mengalami perkembangan ya. Jadi dulu kita mungkin hanya bisa mendengarkan radio melalui perangkat radio di rumah ya. Dulu kalian pernah gak sih waktu nenek mbah-mbah dulu itu kan mendengarkan radio itu pakai sinyal ya, pakai sinyal yang itu ya, pakai sinyal radio yang itu ya. Dulu itu waktu mbah-mbah saya maupun kakek saya itu pakai itu ya. Tapi tidak hal yang wajar, itu sudah ada perkembangan ya radio sekarang ya. Jadi sekarang kita bisa mendengarkan radio melalui live streaming juga ya, maupun website ya, media sosial maupun TikTok ya. Wah, sekarang perkembangan radio juga mengikuti ya Sobat Bahana ya. Jadi jangan kaget ya, dulu radio itu cuma menyiarkan di pakai sinyal yang itu, pakai sinyal yang pakai kawat itu loh, apa itu yang kakek-kakek nenek-nenek saya dulu itu ya, dulu itu pakai itu. Jadi sekarang perkembangan radio itu sudah sangat canggih ya, sudah pakai live streaming melalui TikTok ya, pakai live streaming melalui YouTube. Jadi jangan gak heran lagi sih sebagai generasi Gen Z sekarang ya. Jadi perkembangan radio ini sekarang kita bisa mendengarkan melalui media TikTok juga ya. Kalau Sobat Bahana ya, marilah apa itu live streaming tentang radio itu ada perkembangan. Wah, ini juga ini udah ada pada era digital sekarang, ini sudah canggih ya radio sekarang ya. Jadi artinya perkembangan teknologi sekarang berarti membuat radio itu tidak berhenti ya. Sampai sekarang tidak berhenti. Jadi radio ini juga mengikuti tren ya, mengikuti jejak digital sekarang ya, maupun perkembangan sekarang ya. Wah, luar biasa ya. Jadi generasi-generasi muda sekarang jangan kaget ya, jangan apa itu merasa radio itu sudah berhenti. Bukan, jadi sekarang radio itu sudah ada perkembangan dan ada inovasi baru lah. Jadi radio itu membuat apa itu tren yang apa ya, informasi yang bisa apa itu membuat radio itu bisa mempublikasi di live streaming, mengedukasi, memberikan informasi ke masyarakat. Sekarang sudah luar biasa radio sekarang ya. Sekarang zamannya nenek-nenek saya itu pakai sinyal yang kalau hilang jaringan, hilang sinyal itu kayak kremesek ya. Dulu itu nenek saya itu pakai radio itu pakai itu kayak hilang sinyal, kayak suaranya kemerosak, keresek-keresek gitu. Nah, jadi sekarang, jadi jangan kaget lagi, jangan heran lagi ya. Jadi buat para generasi Gen Z ya, itu ada perkembangan melalui website ya. Jadi di kampus-kampus saya itu sudah ada membuat apa itu namanya media sosial untuk streaming radio ya. Jadi jangan kaget lagi kalau zaman nenek saya itu pakai itu sinyal yang pakai itu yang itu pi yang pakai sinyal kemeresek tapi nggak ada sinyal dulu itu. Jadi sekarang jangan kaget lagi ya, perkembangan radio sekarang itu tidak berhenti ya, maupun memberikan informasi, update edukasi, hiburan ya. Jangan pada kaget, sekarang itu ada alat yang lebih wow ya dalam digital ini ya. Jadi radio itu mempusatkan atau memberikan informasi ya. Jangan kaget lagi, dulu mbak-mbak saya itu nyetel radio ya, apa itu nyetel memberikan
informasi melalui radio yang pakai kotak itu ya. Itu dulu pakai itu sinyalnya memberikan informasinya itu kurang ya. Jadi sekarang para generasi maupun generasi milenialnya, kita sudah bersyukur melalui radio perkembangan zaman yang pesat ya. Jadi jangan kaget lagi, perubahan zaman sekarang ini sudah luar biasa ya. Dulu mencari informasi itu susah banget, melalui hiburan itu susah banget. Ternyata radio sudah pakai live streaming. Terus aku dulu itu pernah lihat radio di live streaming TikTok itu, gak kaget lagi sih. Oh ini ya, informasi yang hiburan edukasi generasi Gen Z seperti saya itu sangat live streaming melalui apa itu konten TikTok. Melalui live streaming itu mengedukasi, memberikan apa itu berita hiburan, ternyata ada manfaatnya juga. Aku lihat positifnya juga di live streaming radio apa namanya ya, aku lihat itu. Jadi perkembangan zaman sekarang jangan dikhawatirkan ya. Jadi radio tetap memiliki tempat, karena radio bukan hanya soal suara saja. Ternyata ya teman-teman ya, ternyata radio itu apa itu kayak hiburan, adalah tentang informasi, memberikan kedekatan dengan masyarakat seperti itu. Ternyata dulu sejamanya tahun 90 itu pakai radio kemersek ya. Kemersek itu pakai sinyal yang antena itu cari-cari yang berita itu ya. Itu sekarang pakai digital, dunia digital, media sosial itu sudah mantap teman-teman ya. Jadi jangan kaget lagi, kita sudah radio ini sudah puluhan tahun, tapi radio itu mengikuti zaman sekarang, mengikuti perkembangan juga, tidak berhenti sejenak segini, tapi radio itu tetap mengikuti alur ya, alur maupun digital sekarang, apa yang konten-konten yang memberikan informasi hiburan ke masyarakat. Jadi seperti itu teman-teman, ternyata dulu pakai antena ada suara sponsor itu yang Jiman Pro ya, apa itu yang iklannya Jiman Pro itu kayak iklannya kayak kemersek dulu pakai itu. Ternyata luar biasa lah, radio sekarang sudah memperbaiki, zaman sekarang sudah canggih gitu loh teman-teman, luar biasa. Jadi kita memberikan suara itu dengan edukasi hiburan juga ya. Dulu itu cari sinyalnya minta ampun ya, pakai antena cari informasi tidak apa ya. Yang dulu itu pakai nenek-nenek yang radio antena itu, apa ya, informasi apa, berita apa yang terkait terkini, dulu pakai antena itu. Kalau enggak salah pakai koran juga. Dan perkembangan zaman sekarang sudah canggih teman-teman, luar biasa. Jadi momentum ini ya, momentum hari peringati radio ke-81 ini memberikan manfaat kedekatan masyarakat itu sangat luas juga ternyata ya. Jangan kaget juga untuk generasi Gen Z maupun milenial ya. Ya, jangan membuat apa itu teknologi itu memberikan manfaat, apa itu memberikan ruang wadah ya ke masyarakat, edukasi, hiburan juga. Itu luar biasa teman-teman radio sekarang. Dulu itu cari informasi pakai antena kresek kresek kresek kresek gitu, cari apa itu sinyal ya, sinyal pakai antena itu mbah-mbah dulu saya, tolong golek nih informasi berita tentang hiburan edukasi iki le ya,
bulu itu pakaiannya kok suaranya kok gak jelas ya, kok kemesek-kemesek radio kule, tolong baiki ya. Sekarang sudah canggih teman-teman, sekarang gak pakai radio pakai antena itu, gak usah cari sinyalnya pakai antena itu, sekarang sudah melalui live streaming pakai konten digital ya, luar biasa sekarang. Wah, perkembangan tidak berhenti dari sini saja teman-teman ya. Jadi harus mengikuti tren ya, tren maupun zaman sekarang, apa ya, edukasi hiburan sekarang itu melalui wadahnya itu teman-teman. Kita sekarang itu TikTok, YouTube, Instagram. Nah, luar biasa dulu yang sekarang ini, luar biasanya mantap lah. Jadi memberikan kedekatan, memberikan informasi yang luas melalui TikTok juga. Ah, luar biasa. Jadi enggak heran lagi sih menurut saya. Aku waktu jam berapa ya, aku bangun itu lihat apa itu radio jam 1 malam ya, tentang edukasi hiburan ya, tentang informasi, tentang di TikTok itu live streamingnya siapa ya, di radio itu memberikan edukasi, edukasi tentang semangat jiwa untuk generasi Gen Z, generasi muda, itu ada di radionya siapa gitu, di live streamingnya siapa. Aku dulu nonton jam 1 malam TikTok live streaming radio ya, di radio ada perkembangan zaman, sudah mulai canggih. Nah, untuk teman-teman sekarang ya, teman-teman radio, ikuti tren zaman sekarang, ikuti jejak digital sekarang ya, maupun live streaming YouTube, live streaming TikTok ya, maupun live streaming Instagram, itu adanya untuk menyebarkan luas informasi, menghiburkan masyarakat ya, itu sangat luar biasa ya. Jangan lupa ya, ini radio memperingati radio ini ke-81 ya, momentum ini kita sangat jalannya panjang sekali ya, waktu dulu sampai sekarang, apa terkaitkan apa tuh berita ya, cari berita celah-celah hiburan ya. Dulu itu susahnya pakai sinyal antena itu susah banget teman-teman dulu itu. Nah, sekarang enak banget, kalian pakai data, lihat apa itu radio melalui live streaming TikTok. Wah, carilah edukasi di radio, di live streaming TikTok itu banyak teman-teman. Aku waktu jam 1 itu lihat edukasi di radio live streaming TikTok ya, banyaklah, carilah media-media edukasi hiburan informasi di TikTok radio ya, itu banyak banget, ada perkembangan zaman lah di era sekarang. Udah, oke, terima kasih untuk tetap stay tune di saya ya, dalam segmen ini, dalam tema kedekatan ini, Indonesia Adil dan Makmur temanya, dan perkembangan zaman radio sekarang, udah ke 81 ya, ternyata ya udah enggak kaget juga ya, udah memasuki ke 81 juga ya, udah lama ya perjalanan radio, mulai dari tahun 45 terus ya, 1945 itu pakai sinyal antena itu suaranya kemeresek ya, jadi sampai ini udah lama sih ya, 81 tahun ya, udah lumayan ya, dari perkembangan radio step by step ya, umpamanya radio pakai antena mendengarkan itu ya, dulu itu zaman dulu ya. Luar biasa. Jadi jangan kaget, jangan heran lagi ya, melalui podcast juga ya, apa itu edukasi podcast di YouTube juga banyak teman-teman ya, ternyata perkembangan zaman sekarang sudah luar biasa, jangan kaget lagi ya. Zaman sekarang sudah enggak kaget lagi kayak zaman dulu sih, udah memasuki ke 81 tahun, ternyata ya udah lama banget. Jadi Sobat Bahana, kalau mau mendengarkan radio tetap di Radio Bahana FM Ngawi ya,
memberikan pusat informasi, edukasi, hiburan tentang informasi terkini ya, tentang tema-tema untuk generasi muda sekarang ya. Jangan kaget lagi sih ya. Oke, tetap stay tune untuk tema hari ini ya, tetap di Radio Bahana FM 104,5 FM Radio Ngawi. Tetap stay tune terus ya teman-teman.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

Oke, Sobat Bahana, masih kembali dari saya ya. Nah, Sobat Bahana, sebenarnya kita masuk ke bagian yang menarik nih. Apa sebenarnya makna dari suara Indonesia ya? Kalau kita mendengar kata suara, itu tentu bukan hanya suara yang keluar dari mikrofon juga ya. Tetapi informasi yang berarti, contohnya aspirasi informasi berita atau pengalaman masyarakat itu sendiri. Jadi radio menjadi salah satu ruang suara atau ya yang memungkinkan masyarakat untuk mendengarkan ya suatu berbagai informasi ya yang mengikuti perkembangan sekarang ya. Yang terjadi di sekitar kita, di sekitarnya ya. Contohnya mulai dari berita, informasi atau lalu lintas ya. Berbagai persoalan maupun persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat sekitar. Jadi radio bisa menjadi jembatan atau antara informasi maupun edukasi, hiburan, masyarakat juga. Nah, melalui suara yang disampaikan dengan baik, radio dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat juga. Atau bagi pandangan masyarakat juga sih, informasi, edukasi, hiburan. Terus, jadi radio ini sudah 81 berarti sudah tua ya radio. Dari sejak nenek moyang, kakek ya, yud ya. Di radio ini sudah tua ya. Umur tua ke 81 tahun sudah masuk lama sih ya dari kita memakai radio yang pakai sinyal yang antena itu, terus kita mengikuti perkembangan zaman juga ya. Radio itu banyak teman-teman dari perkembangan ya, dari era ke tahun ya, itu banyak ya, dari pakai sinyal antena, terus pakai apalagi itu, pakai HP juga itu ada radio teman-teman ya. Kalian mencari informasi selain ke media sosial, HP juga kalian mendengarkan, ibaratkan kalian ya kita tidur mendengarkan suatu berita, informasi, edukasi.

di HP juga ada radio juga. Kita bisa mendengarkan pakai headset ya. Pakai mencari berita, informasi itu juga ada perkembangan zaman. Berarti radio itu tidak berhenti ya. Ada sirkulasi atau metode yang terus adanya itu ada perkembangan juga. TV juga itu ada perkembangan. Jadi radio maupun digital-digital lainnya itu ternyata perkembangannya itu sangat pesat. Jadi dari era-era ke tahun ya. Jadi jangan kaget lagi sih sebagai generasi sekarang ya, maupun generasi yang bawah saya, jangan kaget lagi. Jadi radio ini sudah memasuki usia tua ke 81 teman-teman. Jadi gak kaget lagi, sudah lama ya, sudah dari era nenek saya, kakek saya, terus bapak saya pun masih mendengarkan radio ya di HP. Bapak saya memberikan informasi ke saya, "Piye carane ndelok radio ning HP, Le?" ngono. Carane ya pakai headset ya. Informasi itu ada beberapa ya. Radio itu banyak ya, teman-teman. Banyak di era streaming konten ya. Banyak segala macam. Jadi radio itu banyak perkembangan zaman itu, era ke era, tahun ke tahun itu banyak. Jadi radio itu tidak berhenti ya, harus berjalan mengikuti perkembangan ya. Jangan berhenti, radio itu harus ada ruang informasi untuk hiburan masyarakat. Untuk apa sih radio itu harus ada perkembangan zaman sekarang, itu harus update ya, update ya. Instastory itu harus update juga sih, tren-tren itu radio juga harus ada perkembangan juga. Jadi bapak saya juga sampai sekarang ya teman-teman masih mendengarkan radio. Aku pengen delok radio nele, lek informasi edukasi hiburan. Nah, itu masih ada teman-teman, di HP kita masih ada radio, namanya radio apa itu, tapi radiusnya juga masih pakai itu, pakai antena sinyal juga, tapi pakai handset ya. Radio di HP itu pakai handset, pakai itu antena juga, pakai sinyal juga. Jadi banyak perkembangan. Jadi jangan kaget lagi di era sekarang untuk memasuki apa itu hari radio, memperingati hari radio ke 81, kita sebagai generasi muda kita harus mengikuti perkembangan zaman juga, mengikuti digital media sosial juga ya. Untuk generasi saya maupun generasi seterusnya itu harus mengikuti perkembangan zaman. Zaman itu harus update lah ya, update. Suatu era itu harus update, era ke tahun ke tahun itu harus update juga. Jadi untuk generasi saya dan seterusnya ke wujud apa itu ponakan saya itu harus mengenai informasi radio juga, update lah. Ponakan saya juga harus tahu mengenai radio juga ya. Jadi enggak kaget ya, dari perkembangan ke usia ke 81 sudah tua ya, radio ini tidak berhenti. Dan radio juga harus update ke streaming YouTube juga. Jadi perkembangan itu harus mengikuti zaman-zaman yang di media sosial juga, teman-teman. Jadi seperti itu. Radio tidak berhenti begitu saja, harus mengikuti era ya, mengikuti perkembangan. Radio itu harus mengudara dan jaya ya. Semoga radio ini ada celah-celah untuk memberikan informasi melalui live streaming juga ya, maupun YouTube ya. Jadi seperti itu. Jadi ada perkembangan zaman ya.
Ya boleh, itu ada di HP juga, mendengarkan radio pakai headset ada, boleh didengarkan itu melalui HP. Oke, itu gimana kita bisa ada celah untuk mendengarkan suatu berita informasi hiburan seperti itu ya, edukasi. Jadi satu ruang digital ini itu lebih cepat ya teman-teman. Jadi cepatnya ini waktu hitungan itu lebih, perkembangan zaman itu lebih cepat, hitungan itu 1 menit jet ya, itu ada celah-celah informasi edukasi itu adalah kembangan zaman sekarang ya. Jadi ikutilah perkembangan tahun ke tahun, kita cari informasi melalui radio, live streaming, ikuti saja informasi yang di media sosial yang sekarang. Jadi seperti itu teman-teman, step by step segmen yang saya berikan ya, ada bermanfaatnya juga ya buat Sobat Bahana di radio ini, masa di era sekarang ya maupun di era dulu ya, ada perkembangan juga, tidak berhenti jenak itu saja, enggak, harus ada update ya. Zaman sekarang itu bahasanya agak hit sedikit ya, untuk generasi Gen Z itu harus hit sedikit, ada masa-masa ke masa itu ada namanya update, yang namanya kata-kata yang up to date apa-apa gitu ya. Jadi generasi Gen Z itu jangan kalah juga ya. Jadi seperti itu, ada perkembangan step by step ya, dan yang kita lalui ya. Tapi enak kok radio sekarang bisa menikmati informasi edukasi hiburan juga, seperti itu teman-teman. Jadi segmen ini sebagai ringkasan ya, segmen ini sebagai ringkasan bagaimana radio itu tidak berhenti di sini saja, tapi ada perkembangan juga seperti itu. Harus mengikuti alur-alurnya media sosial, informasi, memberikan hiburan juga kepada masyarakat, seperti itu teman-teman. Oke ya, teman-teman juga jangan cuma lihat di TikTok maupun YouTube juga, lihat radio di berbagai platform streaming, itulah bahasanya generasi sekarang, generasi Gen Z sekarang ya, harus ada perkembangan cepat dari sekarang ya, tahun sekarang ya. Jadi harus ada celahnya untuk kita untuk mengikuti, kejar tahun ke tahun, itu harus ada zaman trennya gitu teman-teman. Oke, terima kasih untuk sekian ringkasan segmen saya untuk ini. Nanti lanjut ke pembahasan yang kiranya menarik juga untuk generasi muda Gen Z sekarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di radio di radio Bahana FM 104,5 ini, tetap stay tune di pembahasan kita di siang hari ini. Oke, terima kasih. Untuk tetap stay tune terus di siaran radio 104,5 Bahana FM, Radio Ngawi.

bisa menjelajahi alam malam mimpi. Lo berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudera biru.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

masih bersama saya Sobat Bahana. Apakah di era sekarang kan hidup zaman yang semakin cepat ya. Jadi informasi yang menyebar hanya dalam hitungan detik, kita bisa mendapatkan informasi melalui TikTok, YouTube maupun platform lainnya. Jadi lalu apa muncul pertanyaan ya, apakah radio masih dibukakan? Jawabannya masih ya. Jadi rencana radio juga terus beradaptasi ya, dari sekarang ya, masih dibutuhkan. Jadi perkembangan beradaptasinya masih ada tahap-tahapnya, step by stepnya ya. Jadi karena radio juga terus mengalami beradaptasi, sekarang radio tidak hanya mengendalikan siaran melalui frekuensinya saja, tetapi melalui media sosial juga, melalui live streaming juga ya, melalui konten-konten digital ya. Radio itu seperti itu teman-teman, tidak berhenti di situ saja, tapi masih dibutuhkan, masih beradaptasi, masih jayanya sekarang ya. Jadi sekarang radio tidak hanya melalui frekuensinya saja, radio juga hadir melalui media siaran, informasi, video pendek, berbagai konten digital lainnya yang saya sampaikan tadi. Jadi radio dan media sosial ini sekarang sebenarnya tidak harus saling menggantikan ya. Radio sekarang juga tidak menggantikan ya teman-teman. Jadi ada dua jembatan yang bersama-sama. Jadi keduanya bisa berjalan bersama. Jadi sebagai media elektronik ya, sebagai media digital, radio tetap memiliki peran penting juga, kekuatan ya. Melalui siaran informasi, jangkauan lebih luas ke masyarakat. Jadi seperti itu, dan dinikmati oleh masyarakat sekitar juga, terus bisa membantu memperluas jangkauan informasi. Jadi radio tetap memiliki peran penting juga mengalami era sekarang, dunia digital. Jadi masih beradaptasi, masih jangkauannya masih ada lah, ada memperluas jangkauan untuk masyarakat menikmati edukasi, hiburan juga di radio. Jadi seperti itu teman-teman. Masih dalam konteksnya ini, dalam dunia digital ini tidak ada saingan ya, maupun ini keduanya ini masih bersama, berjalan bersama menuju era zaman sekarang ini, jalan bersama-sama lah, intinya seperti itu, menyebarkan informasi, memberikan hiburan kepada masyarakat, edukasi seperti itu. Contohnya kayak konten digital marketing ya, siaran edukasi di radio, live streaming seperti itu, konten digital itu lebih bermanfaat ya. Jadi keduanya itu berjalan bersama-sama seperti itu teman-teman. Jadi ke radio masih berhenti maupun beradaptasi, masih teman-teman, masih berjalan sampai sekarang, sampai ke 81 tahun ini ya, sampai usia saya ini hampir 23 tahun. Oh, 23 tahun ini masih, berarti masih berjalan lancar. Berarti suatu hal itu adalah ya perkembangan ya, dari suatu media digital itu adalah ada informasi menyebarkan secara luas, secara jangkauan ya. Keduanya itu mengalami bersama-sama seperti itu. Nah, mengedukasi ya, hiburan untuk masyarakat, contohnya hari yang di live streaming konten digital seperti itu, radio itu banyak teman-teman. Tapi sayangnya itu jadwalnya itu jam 1 malam. Aku lihat pernah ya, itu radio live streaming itu sampai jam 1 malam itu ada loh. Pernah aku lihat konten digital radio di satu TikTok ya, live streaming itu ada. Tapi
ada suatu jangkauan informasi yang lebih luas ke masyarakat ya. Penting banget itu teman-teman ya. Jadi seperti itu, jadi mungkin radio itu berhenti atau tidaknya masih berjalan, sampai sekarang masih berjalan teman-teman, mengikuti perkembangan zaman sekarang. Radio juga tidak berhenti, di titik ini tidak berhenti, masih mengikuti umpamanya Hana mengikuti radio ke live streaming, terus Hana mengikuti konten digital di media sosial YouTube, mencari edukasi ya, itu bisa, masih belum berhenti teman-teman, masih berjalan, dan masih keduanya itu masih bersama-sama untuk perkembangan zaman sekarang ya. Jadi jangan takut sekarang itu radio apa masih berhenti, tidak, masih berjalan seperti itu. Nah, yang saya tahu radio yang di kampus saya itu masih berjalan juga. Jadi kembangan zaman itu tidak hanya berhenti di sini saja, harus menyebarluaskan ke masyarakat, memperluas jangkauan. Aslinya gini, untuk radio untuk digital ini ya, itu memperluas jangkauan saja, memperluas jangkauan audiens ya. Ya jadi audiens itu biar merasa radio itu ada, tidak berhenti di situ saja, harus ada sisilah celahnya itu, radio mengikuti alurnya, mengikuti konten-konten yang digital di YouTube maupun TikTok ya, harus ya. Jadi tidak harus di sini berhenti udah, tidak, harus berjalan, harus masih mengikuti gelombang perkembangan zaman. Jadi seperti itu teman-teman. Kayak koran juga kan tidak ada kan sekarang. Nah seperti itu, radio juga harus mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi jangan berhenti dari titik ini. Nah, audiens tidak ada, terus tidak ada interaksi. Nah fungsinya ini, fungsinya radio ke masukan ke berbagai platform itu ada manfaatnya juga, menjangkau audiens, memperluas audiens ya. Jadi seperti itu. Jadi kayak kita memberikan jangkauan lebih luas ke audiens Indonesia, mencari informasi ya. Tidak harus di titik ini saja ya, harus jangkauannya lebih luas ya. Kalau radio kan banyak ya, untuk frekuensinya kan, untuk dunia digital kan ada ya, konten digital untuk memperluas frekuensi, tidak pakai antena lagi ya. Dulu kan pakai antena, pakai kayak resek-resek gitu ya dulu ya. Kalau sekarang kan masih frekuensinya, kalau dikelola lebih baik di dalam konten-konten digital itu bisa teman-teman, bisa, masih berjalan sampai sekarang ya, alhamdulillah. Kita mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi alurnya kita ada pakai antena yang panjang itu, bunyinya nggak ada sinyal, kresek-kresek itu dulu. Nah, sekarang kan panjang ya frekuensinya, oleh konten digital memperluas jangkauan interaksi audiens Indonesia ya, bahaya teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk speak up-nya ya seperti itu. Jadi itu tidak hanya berhenti di sini saja. Dia itu tetap aktif untuk mengikuti perkembangan yang harus kita memperluas jangkauan permisal informasi yang lebih, jangkauannya lebih bermanfaat untuk masyarakat lah, untuk keduanya bersamanya, tetap kolaborasinya tetap erat gitu, seperti itu teman-teman. Jadi jangan kaget, radio ini masih berjalan, tidak berhenti, masih beradaptasi untuk sekarang. Jadi seperti itu. Nah, untuk seperti ini, untuk teman-teman, jadi apa itu ulasan saya dari pengalaman saya. Jadi seperti itu. Dalam perkembangan tahun ke tahun itu udah sampai 81 tahun, itu umur saya 23 tahun teman-teman. 3 tahun itu udah dari nenek saya, kakek saya itu udah ada, jauh sekali ya.
ya ada perkembangan lah ya, ada sisi perkembangan jangkauannya lebih luas, informasinya menyapa-nyapa untuk audiens itu lebih luas ya, ternyata frekuensinya lebih 104 lagi, nyebar ke seluruh jangkauan luasnya audiens, ternyata di itu bisa ternyata teman-teman seperti itu. Jadi kita jangan kaget sebagai generasi Gen Z, generasi muda maupun seterusnya ke generasi seterusnya, jangan kaget, tadi itu masih berjalan beradaptasi untuk mengolah jangkauan informasi kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat, hiburan kepada masyarakat, seperti itu masih beradaptasi, masih berjalan lancar, dan masih jaya-jayanya itu masih ada radio teman-teman, seperti itu. Jadi ikutilah, jangan pernah radio kita sekarang jangan pernah telat ya, ibaratnya kita setelah detik pun kita sudah kalah teman-teman, ibaratnya AI juga itu juga sudah kalah ya, kita mengikuti radio juga mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi dia harus memperluas jangkauan audiens dan banyak memperluas edukasi kepada masyarakat, itu bisa ya, jangkauan ya, seperti itu. Jadi jangan kaget untuk generasi seterusnya ya. Ini konten digital ini untuk konten berdua bersama-sama ya, untuk berjalan bersama, kedua bersamanya ini berjalan dengan sama konten kita di radio itu, streaming juga berjalan, terus kita di radio pakai frekuensi antena itu masih berjalan, berarti keduanya itu masih berjalan sama teman-teman. Jadi jangan takut itu radio itu apakah masih berhenti, tidak, masih berjalan, seperti itu. Jadi melalui informasi seperti ini, frekuensinya harus menambah frekuensi yang lebih luas ke audiens, jangkauannya lebih menyebar informasi itu, biar fungsinya digital ini menyebar luaskan audiens, ke biar masyarakat lebih tahu, umpamanya Bana itu mempunyai audiens jangkauan yang lebih luas, frekuensinya lebih luas, seperti itu. Fungsinya duanya berjalan dengan bersama-sama, seperti itu sih menurut saya, pengalaman saya seperti itu. Jadi seperti itu, jangan kaget lagi dari pengalaman saya dalam dunia radio ya, dalam dunia radio seperti itu, maupun kita mendengarkan musik di radio juga jangan kaget lagi, seperti itu teman-teman. Oke. Jangan lupa ke segmen berikutnya, ke celah-celah edukasi lainnya, seperti itu teman-teman.

Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kok cuma segini?
1: Kami adanya cuma segitu.
0: Suami kamu sudah nggak ada. Bagaimana kalau kamu membayar dengan cara yang lain?
2: Bos, kurang ajar. Aku, kamu sembuh.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet, edisi Jumat 11 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Tasik Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Tanggapan Dinkes Lamongan terkait pasien meninggal usai ditolak rujukan 3 kali oleh Puskesmas Sukodadi Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Keluarga almarhum Teguh, warga desa Sidokembul, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, mengeluhkan pelayanan serta komunikasi petugas Puskesmas Sukodadi yang telah menolak menerbitkan surat rujukan BPJS hingga 3 kali kedatangan pasien sebelum pasien meninggal di RSINU Lamongan pada Senin 7 September 2026. Ibu mertua almarhum Kaswadi bersama Siti Nurjanah menceritakan bahwa pasien sempat mendapatkan infus di klinik Sartika lalu dilarikan ke rumah sakit, namun keluarga diminta mengurus administrasi rujukan ke FKTP dengan membawa bukti rekapan medis. Penolakan penerbitan surat rujukan dari Puskesmas Sukodadi saat kondisi darurat tersebut dinilai sangat mempersulit dan memperburuk kepanikan keluarga. Hingga akhirnya pasien yang diduga mengidap diabetes meninggal dunia sekitar pukul 16 WIB. Menanggapi berita viral tersebut, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Dr. Indra Sani, menegaskan bahwa pasien dalam kondisi gawat darurat yang sudah mendapatkan penanganan medis di UGD rumah sakit secara aturan BPJS tak lagi memerlukan surat rujukan dari Faskes tingkat pertama. Pihak Puskesmas Sukodadi melalui Dr. Heni Puspitasari membenarkan bahwa permohonan rujukan diajukan keluarga saat pasien sudah dirawat di RSINU Lamongan, sehingga rujukan FKTP memang tidak secara teknis bisa diterbitkan.
3: Meluruskan bahwa pasien atas nama Kakak Teguh sudah kami rawat di Rumah Sakit Islam Masuluma di IGD tepatnya kemarin sore, kemudian pasien kami tangani sesuai SOP. Pasien kami tangani sekitar jam 5:30 sampai jam 6 sore, itu kita observasi sampai jam 10:30 malam. Kondisi pasien saat datang bagus secara medis, itu artinya stabil dari mulai tensi, tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, oksigen dalam darahnya kami cek semua itu normal dan stabil. Keluhan saat itu memang pasiennya lemas karena gula darahnya yang tinggi dari klinik Bojonegoro. Setelah itu karena kami observasi kondisi bagus, stabil, tidak ada penurunan kesadaran maupun tekanan darah yang naik atau turun, akhirnya kami sarankan, karena memang pasiennya mempunyai BPJS, jaminan kesehatan, kami sarankan ke Faskes pertamanya untuk bisa tindak lanjut rawat inap di sana sesuai sama protokol Puskesmas tempat. Tapi karena pasiennya ini mungkin capek dan sebagainya, jadi kepinginnya cepat-cepat ditangani di rumah sakit. Karena memang proseduralnya, akhirnya kami sarankan untuk ke Faskes terdekat. Kami antarkan dengan ambulan ke Sartika, klinik rawat inap Sartika dengan BPJS. Jadi aktif semua BPJS-nya dari mulai klinik gitu. Sampai di Sartika, yang kami dapat infonya itu pasien stabil. Jadi pasien memang belum pernah dirawat di Puskesmas Faskes satunya, yaitu Puskesmas Sukodadi.
2: Pihak Puskesmas menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya miskomunikasi tersebut dan berjanji akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi mendalam guna membenahi kualitas pelayanan publik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, pegawai PKH Lamongan terindikasi terlibat judi online. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Sherly.
4: Baik sobat, ribuan keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Lamongan

0: internal. Menurut Dani, saksi terhadap pegawai tersebut nantinya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan serta tingkat pelanggaran yang ditemukan. Sanksi paling ringan hingga berat dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Galih Yanuar mengatakan, indikasi keterlibatan dalam judi online tersebut merupakan hasil penelusuran terhadap data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Galih menambahkan, keempat pegawai tersebut berstatus PPPK di lingkungan Kementerian Sosial. Dinsos Lamongan dalam hal ini lebih banyak menjalankan fungsi koordinasi karena para sumber daya manusia tersebut bertugas di wilayah Lamongan. Ia mengatakan, proses pemeriksaan masih berjalan. Apabila nantinya ditemukan pelanggaran lebih lanjut atau aktivitas judi online kembali dilakukan, sanksi dapat diberikan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Luas tanam tembakau Ngawi melonjak, petani bidik panen hingga 2 ton per hektar. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, tembakau kembali menjadi salah satu komoditas yang banyak dilirik petani di Kabupaten Ngawi. Pada musim tanam 2026, luas lahan yang ditanami tembakau meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 2.000 hektar. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi mencatat luasan tersebut bertambah sekitar 800 hektar dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 1.200 hektar. Budidaya tembakau kini tersebar di 14 kecamatan. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Ngawi, Sojo, menyebut kondisi cuaca tahun ini cukup bersahabat bagi tanaman tembakau. Dapatnya, petani optimis memperoleh hasil lebih tinggi baik dari segi jumlah maupun mutu. Jika sebelumnya produksi rata-rata hingga 1,2 hingga 1,4 ton per hektar, tahun ini hasilnya diproyeksikan bisa menembus 1,8 hingga 2 ton per hektar. Dari sisi harga, petani yang memiliki jalur pemasaran melalui kemitraan APTI dengan PT Marabu, dalam kerjasama tersebut tembakau rajangan kering dibeli sekitar Rp50.000 per kilogram, sedangkan harga di luar kemitraan berkisar Rp40.000 per kilogram.
3: Kita sudah dapatkan kemitraan tahun ini sudah berjalan tahun keempat dengan PT Marabu CV Wirata, yang berkantor pusat di Magelang. Pembeliannya hari ini berpusat di Desa Kedung Perahu, Kecamatan Padas. Di luar itu, kami coba menghubungi rekan-rekan, koneksi-koneksi pabrik-pabrik yang punya orang-orang sebagai kepanjangan tangan. Memang masuk pabrik sendiri mustahil. Sudah berproses hari ini, ada di tertinggi di angka Rp50.000. Sedangkan yang di luar juga mendekati kok. Ada yang rata-rata ada 40 sampai 45 itu banyak, yang 47 juga sudah ada. Bedanya kalau yang di luar itu dengan varietas seperti yang kita ke lapangan tadi, itu akan produktivitasnya lebih tinggi dengan yang perancak 95 yang hari ini dimitrakan oleh PT Merabu itu.
2: Saat ini lahan yang masuk dalam skema kemitraan mencapai sekitar 500 hingga 600 hektar, terutama untuk varietas perancak 95. Meski peluang produksi dan harga cukup menjanjikan, pemasaran masih menjadi perhatian. APTI terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk mencari solusi penyerapan hasil panen, terutama ketika masa panen berlangsung bersamaan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Rapeda tentang APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2027, Ketua DPRD Magetan Riyin, APBD 2027 harus jawab kebutuhan masyarakat. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Magetan Riyin Nur Asyah menegaskan penyusunan APBD Kabupaten Magetan tahun 2027 harus menjadi instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, sekaligus meningkatkan daya saing daerah. Pernyataan itu disampaikan Riyin saat membuka rapat paripurna penjelasan Bupati terhadap pengantar nota keuangan rencana peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2027.

0: Menurut dia, melalui alokasi APBD, masyarakat dapat mengetahui program yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Rin mengatakan, proses penyusunan APBD juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan dan manfaat yang diharapkan masyarakat. Karena itu, nota keuangan harus memberikan gambaran mengenai dasar pertimbangan program dan kegiatan yang akan dijalankan pemerintah.
1: Melalui alokasi APBD, masyarakat akan mengetahui apa saja yang menjadi prioritas pemerintah. Sebaliknya, dari proses penganggaran pemerintah daerah, dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak dan manfaat untuk masyarakat.
0: Dalam penjelasan Bupati mengenai Raperda APBD tahun 2027, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menyampaikan estimasi pendapatan daerah dalam rancangan APBD Magetan tahun 2027 sebesar 1,820 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai 1,464 triliun. Rencana APBD tahun 2027 tersebut sebelumnya telah disepakati bersama DPRD Magetan dalam pembahasan KUA dan PPAS pada tanggal 14 Agustus 2026. Suyarni menegaskan pemerintah akan menyusun belanja berdasarkan program prioritas dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia serta kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
2: Estimasi pendapatan diestimasikan sebesar 1 triliun 820 miliar 755.784.000 rupiah. Tadi asumsi penerimaan tadi didapat dari PAD sekitar 356 miliar sekian. Pendapatan transfer 1 triliun 464 miliar 506 juta. Pendapatan lain-lain yang sah belum dialokasikan karena data dari pusat belum ada masuk.
0: Syari mengatakan pemerintah daerah harus menggunakan APBD sebagai panduan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program secara rutin, tetapi membutuhkan terobosan dan inovasi. Menurut Syari, arah pembangunan Kabupaten Magetan telah ditetapkan melalui dokumen visi, misi, dan program prioritas yang dituangkan dalam RPJMD. Karena itu, pembahasan APBD tahun 2027 harus mengacu pada dokumen tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasih FM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adima Stepoto dari Radio Rasih Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Hari ini 11 September 2026 ya, kita memperingati Hari Radio Nasional ya. Ini seluruh Indonesia memperingati Hari Radio Nasional. Mudah-mudahan radio ini merupakan pusat informasi, hiburan, juga dapat menginspirasi Sobat Bahana semuanya. Masih bareng Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat, stamina masih tetap prima. Dan tentu saja di siang hari ini nanti ya jam 1 kita akan ngobrol bareng dengan ini host dari RRI Malang ini ya, Pro 1 Malang dan Pro 2 Malang juga menangkap sebagai musik director. Nanti jangan lupa jam 1 ya, dalam rangka memperingati Hari Radio Nasional gitu. Nah, saudara semuanya, nanti juga ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Jangan lupa juga ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, atau mungkin yang habis bagi-bagi Jumat berkah ya, sama siang semuanya ya. Dan kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Ada 4 macam kredit loh ya di Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah, ini yang merupakan solusi untuk mendapatkan modal untuk semua usaha. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa, industri. Dan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kamu gabung ya, silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085634545445. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, yang mungkin juga lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga, barengan teman-teman ya, ataupun ini yang habis bagi-bagi Jumat berkah ya, sama siang semuanya ya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat ya di siang hari ini. Pokoknya gak boleh loyo, apalagi ini peringatan Hari Radio Nasional gitu ya, yang mungkin juga lagi sibuk juga dengan segala aktivitas juga. Selamat yang semuanya ya. Nah, dan tema kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, nah ini untuk belanja cerdas, kebutuhan beres, jadi konsumen yang bijak gitu ya. Nah, ini apa yang biasanya kamu pertimbangkan sebelum membeli kebutuhan sehari-hari ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, masih diajak ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya, tema di hari radio kali ini ya. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, dengan keberagaman multi platform menjadi sebuah keuntungan bagi insan radio. Nah, Sobat Bana semuanya, ini memang sangat cocok ya dan relevan dengan radio ya. Artinya radio dapat terus menyuarakan pesan dan informasi yang berdaulat, adil dan makmur dengan mengkolaborasikan sebagai unsur platform yang ada secara inovatif dan kreatif ya. Nah, segala dinamika dan perubahan zaman yang semakin kompleks ini, harapannya insan radio bisa memanfaatkan momen kemajuan teknologi yang ada untuk dikolaborasikan menjadi sebuah kreativitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang mau gabung di ajang ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA 085-6345-4545. Ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito. Bunganya sangat murah ya, di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito di jamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Yang mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Masih diajak ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah, Sobat Bahana semuanya, tema kita di siang hari ini Hari Radio Nasional ya, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ya. Menurut kamu itu, komentar kamu bagaimana gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Kumang FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana semuanya ya. Masih diajak ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito, bunganya sangat murah ya di Bank UMKM Jawa Timur. Melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, jamin LPS dan juga ada ATM-nya ya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer di Bank UMKM Jawa Timur. Ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S Parman 8 depan PDAM, telepon 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Grambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan PG Sudono Genengawi, telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Dan jangan lupa nanti jam 1 kita akan ngobrol seru mengenai hari radio ya bersama Mas Ian. Mas Ian ini host dari Pro 1 RRI di Kota Malang ya, dan juga sebagai musik director di RRI Radio Malang, juga wakil ketua AMJI. Ini banyak sekali ini prestasinya di dunia radio ya Mas Ian ini. Kita akan ngobrol jam 1 siang ya. Terima kasih atas bersamanya semuanya di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul, betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104.5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Radio Nasional ya. Dan kali ini kita spesial ngobrol seru dengan Mas Ian ya, sewatana semuanya dari Pro 1 dan Pro 2 RRI Radio Malang sebagai musik director, wakil ketua AMDI. Halo, selamat siang Mas Ian, gimana kabarnya ini? Aduh, kau, saya kangen banget sama Mas Ian ya, lama nggak berjumpa ini ya.
1: Halo, selamat siang. Halo Pita, apa kabar?
0: Gimana kabarnya Mas?
1: Alhamdulillah, hari ini lagi baik.
0: Iya.
1: Bahagia juga.
0: Mas, tadi acaranya apa aja ini di RRI Malang?
1: Kami seperti biasa ada acara sebenarnya. Ini rangkaian aja, dari mulai 2 minggu lalu kita udah ada tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, acara-acara panti-panti, ada lomba-lomba untuk baca berita untuk umum, dan juga ada teknol baru. Tadi ini acara gongnya di tadi pagi, sama ada prosesi penyebutan obor Tri Prastia.
0: Iya.
1: 81 kali ini, Bayu.
0: Iya. Berarti memang ini ya momennya itu puncaknya hari ini ya, tadi ya, untuk penyebutan obornya ya.
1: Ini Mbak.
0: Lebih kan. Iya. Terus acaranya diikuti siapa saja, Mas?
1: Untuk hari ini tadi diikuti seluruh karyawan atau kita sebut dengan angkasawan-angkasawati.
0: Iya.
1: Dan juga undangan dan ada beberapa pensiunan punya tugas yang kami undang.
0: Oh gitu, ya seru juga ya. Jadi pensiunan-pensiunan yang penyiar juga ya Mas itu ya, dari RRI ya?
1: Semua.
0: Oh, semuanya?
1: Kan, misalnya yang dari bagian HRD atau SDM, teknik, siapapun yang sudah punya tugas, kami undang gitu. Itu tahun selalu ada undangan untuk punya tugas ini.
0: Ya baik, seru juga ya Mas ya. Apalagi kalau misalkan penyiar-penyiar yang dulu-dulu gitu diajak ngobrol, diajak ke siaran gitu ya, malah tambah seru ya pastinya ya.
1: Beberapa hari ini kami juga ngajak siaran bareng beberapa yang sudah, dan juga kita ngajak juga beberapa penyiar-penyiar dari teman-teman swasta.
0: Oke, okay. Ya. Dari Pro 2 berarti ya, dari Pro 2 ya, Pro 2.
1: Dari teman-teman LPK, dari MFM, Tidak Sakti. Hari ini jadwalnya Tidak Sakti yang siaran.
0: Oh gitu, diajak siaran gitu ya Mas, seperti ini ya sama Radio Bahana gitu ya. Gimana teman-teman di Malang? Aduh, saya juga lama gak ketemu. Kangen banget, beberapa tahun yang lalu ya Mas kita ketemu ya.
1: Kita ketemu 2019 Alpita, kita ketemu terakhir di Mas, itu NRB yang di Jakarta.
0: Di Jakarta ya, terakhir kali itu ya.
1: Akan ada di tanggal 22 kalau nggak salah, 22 September ini di Jakarta, sampai di Bogor.
0: Sampai di Bogor. Nah, ini menurut Mas Ian ya, apa makna dari Hari Radio Nasional ya? Ini bagi penyiar RRI di era digital seperti sekarang ini, memang eranya sudah digital gitu ya Mas ya. Sekarang ini Radio Bana juga sudah siaran visual, sudah mulai digital juga. Gimana ini menurut Mas Ian ya?
1: Ya, yang pasti sih makna Hari Radio itu bagi saya pribadi adalah kebangkitan, kita sudah bangkit loh ya.
0: Iya, baik.
1: Di saat dia tuh ingat kembali ya, kalau radio itu masih ada, radio tetap masih di telinga publik, dan radio masih dibutuhkan sama Mbak Rita.
0: Dan
1: pertama juga tetap adaptif, artinya kita Bahana pun sampai sekarang, dulu mungkin radio hanya didengar, tapi sekarang ternyata Bahana pun bisa ditonton.
0: Ditonton.
1: Artinya kita radio itu tidak berhenti di sana aja, tapi radio juga arus teknologi ini gitu loh. Ketika ada, kan kami selalu berpendapat radio itu ada, ketika kita mendengar radio itu harus ada tiga, yang terdengar, lihat, terbaca. Terdengar terestrial ataupun di streaming. Nah, terlihatnya mungkin kami di aplikasi-aplikasi yang kami punya, bahan apa bisa ditonton. Nah, untuk pendengarnya biasanya tiap pembuat setelah siaran kami itu diwajibkan untuk membuat ringkasan tadi apa tadi tentang apa gitu.
0: Oh, nah, gitu.
1: Itu kan jadikan berita online untuk di media kita juga, di website
0: ya,
1: kita.
0: Di websitenya RRI ya. Khususnya RRI ya. Malang ini ya, Mas ya. Ya juga ya. Ini di tengah maraknya YouTube, TikTok, podcast, media sosialnya RRI juga beradaptasi agar tetap dekat dengan generasi muda ini khususnya ya, Mas ya.
1: Mau nggak mau itu ada sebuah keharusan daripada kita terlindas gitu. Kita nggak bisa menjadikan media sosial itu sebagai saingan, tapi gimana caranya ada di sana. Karena mungkin sekarang kuenya terbagi nih.
0: Iya.
1: Sebenarnya kan minat itu kan berubah ya, mendengarkan radio itu bukan cuma di radio aja.
0: Iya.
1: Mungkin radio terbesar, radio konvensional mungkin sedikit. Iya. Tapi sekarang sudah di mana-mana. Ketika saya kangen sama caranya Mbak Hana, kita bisa di Zoom-nya, bisa di aplikasinya,
0: atau
1: bisa dengarkan juga. Yang biasa main di TikTok mungkin tiba-tiba siaran live-nya Mbak Hana di TikTok, mungkin di podcast juga ada di live YouTube dan semuanya. Yeah. Jadi kita sama-sama sekarang ini kita masuk di semua lini. Wah, kita terbagi, akhirnya kita ada di semua kue tadi itu.
0: Iya. Yeah. Ya kalau nggak gitu nanti kita terindas ya Mas ya.
1: Kalau kita tidak ada aktif ya sekarang pun bisa kita bisa terindas.
0: Iya, betul. Nah ngomong-ngomong ini Mas Ian ini menjadi penyiar ini sudah berapa tahun Mas? Waktu belum nikah ya? Waktu belum nikah sampai sudah nikah ya? Ya Mas ya?
1: Saya masuk RRI 2006.
0: 2006.
1: 20 tahun yang lalu, yang lalu lebih beberapa bulan saya masuk di bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari.
1: Awalnya ya saya masuk di musik record, terus ngawarin siaran sekarang ya. Saya awalnya paling cuma seminggu sekali, terus sekarang lebih banyak untuk menghandle musiknya di Pro 1 maupun di Pro 2
0: Di Pro 2.
1: Kami juga ada namanya Pro 4. Kami juga handle beberapa musik di Pro 4-nya.
0: Oh, ada. Berarti Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4.
1: Nah, untuk Pro nasional, tapi kalau Pro 1, Pro 2 sama Pro 4-nya kami lokal. Kalau sekarang kan kita tidak bisa bilang radio itu lokal, karena radio bisa didengarkan di mana aja. Kontennya mungkin lokal, tapi cara distribusian ke pendengar itu tidak lokal lagi.
0: Baik.
1: Kalau yang tidak ada di Ngawi, sekarang saya bisa ada di radio Ngawi kan gitu.
0: Iya, betul. Sekarang jadi radio di Ngawi. Mas, ini selama menjadi penyiar ini, mungkin ada pengalaman yang paling berkesan ya selama menjalani profesi di dunia radio. Mungkin bisa bercerita ya, Mas Ian. Mungkin bisa bercerita, silahkan Mas. Monggo nih, pengalaman yang paling berkesan apa? Mungkin dibawain makanan atau apa gitu, atau mungkin ada yang naksir.
1: Kalau kita di era kita dulu awal-awal mungkin ya, itu kan masih hanya didengarkan saja, belum ditonton.
0: Iya, betul. Jadi,
1: tahun itu kalau gencar, kita masih ada waktu itu Friendster kalau nggak salah ya. Dan akhirnya mendengarkan radio itu benar-benar kata-kata theater of mind ya. Dia adalah theater of mind itu benar-benar.
0: Iya.
1: Jadi kita dengar mesti apa gitu. Akhirnya ada rasa penasaran di pendengar yang datang
0: belum
1: sur. Kalau era sekarang mungkin saya Pak pengen tahu si Mbak Lupita, ya udah terlihat nih tampilan si Mbak Lupita.
0: Iya.
1: Offline-nya ada tidak terbangun. Dulu waktu zaman kita awal-awal mungkin tiba-tiba ada yang datang apa di tahun-tahun itu kan telepon ya teman biasa gitu. Mas, jangan makan siang di kantin. Nanti pendengar Mbak Lupita datang. Oh, kadang rombongan. Saya pernah punya pengalaman juga itu dibawain sayur-sayuran dari Tuban.
0: Oh, dari Tuban.
1: Satu tim dengerin sampai ke Tuban. Itu ada yang bawa bawa sayuran. Gitu. Nah sekarang mungkin tidak sefrekuen, tapi kedekatan masih terjalin. Cuman emang tidak sekental zaman dulu kalau kita rasakan.
0: Iya betul. Emang dulu memang ini ya apa itu dia tuh selalu menemani terus kemana-mana gitu.
1: Apalagi sekarang juga ya, radio juga selalu menemani, tapi iya. Itu kan minat itu kan udah bergeser.
0: Bergeser gitu. Ya.
1: Sibukan sedangkan radio deh kalau kita berani jujur gitu. TV juga kita jarang sekarang nonton TV. Pasti banyaknya banyak HP gitu kan.
0: Iya, iya betul.
1: Kita radio sekarang kalau dibuka oh ternyata YouTube udah ada tuh misalnya. Oh, buka TikTok dan kita juga ada TikTok, oh di lagi Instagram juga ada gitu.
0: Iya.
1: Oh, juga ternyata ada. Ini sebenarnya ada tip. Artinya ada di mana-mana kita bisa menyesuaikan zaman gitu, bisa ikut zaman gitu. Itu sih balik kita.
0: Iya. Nah, ini menurut Mas Ian nih, untuk tantangan terbesar menjadi penyiar radio di tahun 2026 ini apa nih? Untuk tantangan terbesarnya ini?
1: Tantangan terbesarnya di zaman AI seperti ini adalah kita harus jujur dan kepekaan sih. Kita harus punya benar-benar rasa kedekatan dengan maintain pendengar gitu. Pendengar itu kan kalau zaman kita ngobrol zaman dulu gitu, itu kan ada kedekatan. Artinya kedekatan itu harus kita bangun, harus kita pertahankan gitu. Dan kita dengarkan, misalnya kita ngomongin tentang dengarkan lagu. Lagu itu kan sama. Kita dengarkan di YouTube, media sosial lainnya, atau di digital apa-apa, itu sama. Tapi di radio itu beda. Bedanya ada yang ngantarkan gitu.
0: Iya, betul. Ya, ada yang ngantarkan.
1: Dan itu mendengarkan lagu di radio itu ada sisi kejutnya, ada unsur kejut. Ada mungkin kalau kita dengerin nonton apa smart dengerin lagu di YouTube ya, nonton YouTube kita pasti nyari lagu yang sesuai dengan kita inginkan. Kayak misalnya nyari lagu galau, lagu zaman SMA gitu. Tapi di radio tidak seperti itu. Di radio tiba-tiba ini apa yang enak ya? Lagi tiba-tiba ada lagu baru lagu enak kan? Tiba-tiba lagu baru lagi. Artinya dia lebih musiknya tuh bisa random, artinya wawasan pendengar tentang lagu justru akan lebih terbuka ketika kita mendengar radio. Bagus itu ya, lagu-lagu yang mungkin jarang yang didengar tiba-tiba muncul, enak kok gitu. Beda tadi dengan digital gitu. Kita akan mencari yang sesuai dengan kita inginkan.
0: Iya betul.
1: Ya. Disebut itu. Dan zaman AI sekarang ini kan kadang mungkin biarlah AI itu yang membuat, tapi kita music director itu adalah bagian yang mengkurasi.
0: Iya betul, ya harus mengkurasi.
1: Nah, apalagi kan kalau di radio itu kan aman banget sebenarnya. Ketika dengerin lagu di media apa di platform digital lainnya, itu mungkin unsur keamanannya bisa dibilang kurang. Tapi kalau di radio kan kita ketika label kirimkan itu mesti dua, ada yang eksplisit, ada yang edit radio, artinya beberapa lagu-lagu yang udah aman,
0: yeah.
1: Dari mana. Beberapa kata-kata yang mungkin buat kita nggak pantas udah aman, udah di edit gitu, udah versi radionya udah clean gitu. Nah, kalau di media lain gitu, kalau di media sosial udah apa apa adanya gitu, akhirnya ya kita tahu kan sempat terjadi juga bisa ada beberapa lagu yang kemarin akhirnya dengan siapa itu yang dinyanyiin ulang dengan beberapa yang sekarang kena juga gitu dangdut itu kan akhirnya itu kan tidak ada lagu seperti itu gitu.
0: Iya.
1: Siapa itu? Bisa mohon atau siapa ya yang punya lagu kan? Ini ya bisa terjadi di media sosial lagunya, tapi kalau di radio kan tidak. Turun beberapa kali masuk materi kita hearing dulu, kita dengerin dulu, oh lagunya aman. Coba kita cek video klipnya, aman nggak video klipnya?
0: Iya.
1: Walaupun mengatakan video klip. Tapi kan ada beberapa juga misalnya Pak, saya nonton tadi Bahana itu memutarkan video klipnya. Artinya kita sangat-sangat selektif ketika kita mau menghadirkan sesuatu buat publik gitu. Itu sih Mbak Rita.
0: Iya, baik, terima kasih Mas Ian. Nah, ini untuk selanjutnya ini ya, pertanyaan selanjutnya ini seberapa penting ya peran RRI dalam menyampaikan informasi yang terpercaya di tengah banyaknya informasi yang beredar di media sosial ini ya. Nah, ini apa ini peran RRI sendiri nih?
1: Ya. Sebenarnya mungkin bukan hanya peran RRI, tapi peran semua radio, semua media di era ini kebutuhan media sosial dengan netizen yang semua bisa apa, bisa mengupload apa yang dia inginkan, bisa memposting apa yang dia tonton, bisa membagikan apa yang dia lihat. Nah, sementara di radio kan tidak seperti itu. Kami sendiri juga sebagai jurnalis juga, karena saya juga nulis berita, kita kan ada berapa M, ada memproduksi, ada memverifikasi, ada menulis gitu. Kita tidak hanya mempublish, tapi sebelum kita publish, kita pasti menulisnya dulu, risetnya dulu. Dan kita berita ini, misalnya ketika ada kebakaran di, ada info kebakaran di tempat A gitu, kita nggak langsung memberitakan, tapi teman-teman gatekeeper kita akan menghubungi ke daerah, kita punya beberapa koresponden ya, beberapa tempat yang menghubungi, benar nggak mas di sana terjadi kebakaran? Kalau benar, yuk langsung laporan, gitu kan? Dengan beberapa netizen yang mungkin ketika menonton sesuatu langsung diposting, itu premis sesuai dengan apa yang dia lihat gitu. Padahal mungkin ada keramaian ditulis lah, oh kebutuhan bla bla bla, ternyata itu bukan keramaian gitu, emang itu bukan kericuhan, itu mungkin ada cara lain gitu. Yang disampaikan captionnya di tempat tersebut ada kekacauan gitu, padahal tidak seperti itu. Nah, kalau kita, saya, RRI, Mbak Ana, pastinya akan mengklarifikasi itu. Makanya ketika kita musim-musimnya ada kata-kata hoax dan semuanya, radio aman.
0: Iya, betul.
1: Ya. Mungkin buat beberapa teman-teman netizen, bad news itu good news, berita buruk jadi berita baik, tapi di kami berita baik yang berita baik gitu. Berita buruk yang buruk gitu. Jadi kita tidak boleh, kita dilarang untuk menggoreng gitu. Ketika misalnya ada isu yang lagi hangat, tapi isu itu akan membuat propaganda atau apa, kami justru tidak memberitakan itu.
0: Ya gitu. Baik.
1: Benar-benar sangat
0: kita selektif ya mas ya, memang ya.
1: Jadi kita benar-benar tanggung jawab besar di sana bagi kita.
0: Ya. Terima kasih juga ini Mas Ian ya. Terus ini Mas Ian ngomong-ngomong ini yang paling disukai Mas Ian sebagai penyiar itu apa? Kalau kita profesi seorang penyiar gitu ya, sampai bertahan sampai lama gitu loh. Yang disukai itu apa Mas? Pasti ada ya. Gimana ya, kan asik atau apa gimana, passion ya, betul tuh passion.
1: Passion dan gitu diterima banyak kalangan. Jadi ketika di mana mas kerja di mana, saya di RRI, oh radio ya, penyiar. Padahal belum tentu orang di Bahana, orang di yang bekerja di RRI belum tentu penyiar semua, tapi ketika kita ngobrolnya di mana, di Bahana, di mana, di RRI, penyiar ya gitu. Pasti itu. Nah, itu. Saya dulu kan bukan seorang penyiar, saya di musik direkturnya.
0: Iya, gitu.
1: Penyiarnya gitu. Dan yang paling penting adalah ketika ada pendengar yang sampai saat itu merasa ditemani.
0: Iya, betul.
1: Yang datang gitu, itu sebuah kebanggaan gitu. Iya. Ada yang jalan yang disalamin, udah gitu tiba-tiba dia ngerasa baik katanya, ada yang patah hati terus mendengarkan suara kita, tiba-tiba dia punya semangat hidup yang lebih kuat karena tadi itu apa yang kita sampaikan itu membangun gitu, bukan ketika patah hati langsung kita buat tambah galau gitu, akhirnya tidak membuat orang yang mendengarkan sembuh gitu.
0: Iya betul itu. Ya ini ya mas ya, kalau kita menyampaikan sesuatu informasi atau kita mungkin juga ada sesuatu hal yang mungkin orang itu bikin sedih, kita bikin gembira, itu ada ini ya, ada kayak seperti kepuasan tersendiri ya bagi kita ya mas ya. Ya pengen happy aja gitu loh, kita kalau kita juga ikut merasakan ya, kita ikut merasakan kayak kalau orang lagi bersedih, jadi dia kita hibur, terus jadi senang, dia jadi nggak sedih lagi. Kita ada ini ya, perasaan kita tuh jadi ini ya, apa itu, jadi senang gitu ya, kita bisa menghibur orang gitu ya, ya mas ya.
1: Kalau zaman saya siaran tuh, saya siaran di jam, artinya tuh jam-jam anak lagi belajar, anak lagi belajar. Karena kan kalau mendengar radio itu bisa orang sambil ngapain aja. Teman-teman pelajar, mahasiswa lagi belajar, kita bisa nemenin dan kita sapa mereka gitu, misalnya terima kasih buat Mbak Ayu yang lagi lagi masak atau apa, ada kepanggil itu langsung dipanggil satu apa ya, buat penyiar, buat pendengar itu sebuah kedekatan.
0: Iya, kedekatan ya.
1: Itu kan personal intim gitu sih.
0: Nah, ini sekarang ini bicara Gen Z sekarang ini ya, apalagi anak-anak muda sekarang ya. Nah ini mungkin kemampuan apa yang harus mulai kita persiapkan sejak sekarang ini untuk anak muda yang bercita-cita menjadi penyiar itu ya?
1: Yang pasti kalau kami kebetulan ada teman-teman magang juga dari beberapa SMK yang kita sampaikan selalu adalah wawasan. Teman-teman bukan hanya suara enak, pintar ngomong, tapi juga harus tahu semua hal, wawasan, membaca itu perlu. Dan kalau saya tuh gini, dulu itu saya punya waktu awal-awal saya belajar siaran, saya diajarkan gini. Kamu tahu nggak di koran itu, katanya di koran itu satu halaman koran itu terdiri dari apa? Dari alinea. Alinea terdiri apa? Dari paragraf. Paragraf dari kalimat, kalimat dari kata-kata, kata-kata dari huruf. Artinya ketika kita punya berapa tuh abjad A sampai Z, kita nggak akan bisa kehabisan kata-kata. Dari A aja, apa kabar pendengar, bagaimana hari ini, teman kita. Artinya kita nggak bisa kehabisan kata-kata, apalagi kalau kata-kata itu ada wawasannya. Akhirnya nggak hanya ngomong aja, tapi punya ada isinya, itu jauh lebih baik lagi. Itu yang kita sampaikan ke teman-teman magang,
0: adik-adik ya. Kalau ada-ada yang makan, ada yang siaran nggak, Mas? Ada yang siaran? Ada ya?
1: Ada, tapi ada. Tandem sih.
0: Oh, gitu. Ya, tandem ya.
1: Tapi kami di sini, untuk yang siaran nggak semua. Tapi kita, saya ada yang menulis naskahnya. Karena bagi kami itu naskah tetap, walaupun kita kan bisa sebagai manusia bisa lupa ya.
0: Iya, betul. Iya.
1: Ada, nanti bicara tentang ini, bahas ini. Oh, nanti apa? Kesimpulan segini, kita harus itu, kita jangan merasa lama, kita udah biasa ngomong, udah gak usah pakai speak, kita bisa lupa loh gitu. Kita
0: iya, wajar ya, lupa.
1: Kita ngobrol ini aja, saya udah dikasih, oh nanti ngobrol ini loh Mas ya, gini segini, lupa gitu. Temanya ini yang kedua, temanya radio hari ini, suara yang tetap, berarti di era digital.
0: Aku ingat loh Mas Ian, waktu kita itu di Jakarta tuh ya, keliling-keliling itu loh ya. Ya Allah, berkesan banget kita pas makan-makan itu ya.
1: Kita keliling.
0: Mas ikut enggak pas di pantai itu? Apa pantai mana itu?
1: Ada cerita
0: ikut. Pantai cerita ikut juga ya itu ya. Asik juga itu ya dulu ya.
1: Lagi-lagi kita bisa ingat gak, kita bisa kemana-mana karena apa? Karena kita bekerja di sebuah radio.
0: Betul.
1: Karena mungkin kita bisa kok bayar sendiri untuk ke
0: bisa.
1: Kita ada di sebuah media, di sebuah media radio ya, kita bisa ketemu banyak orang. Kita bisa kemana-mana gratis loh gitu.
0: Betul.
1: Gratis loh gitu.
0: Pas ikut pas spa itu ikut nggak spa
1: ikut
0: ya, asik juga ya tuh ya.
1: Yang punya itu namanya Tiffany Kenanga.
0: Oh iya, Tiffany Kenanga ya, betul, ingat terus ya. Atau kita capek ya, pas capek ada spa-nya juga ya, enak banget itu ya.
1: Setelah spa, kita kenapa kita harus karaoke ya, akhirnya capek lagi gitu.
0: Sampai malam itu ya, sampai pagi, aduh asik banget, tapi seneng gitu ya, happy gitu ya bawanya itu dulu ya. Kapan terulang kembali ya Mas ya?
1: Gunakan Jawa Timur, saya sih pengen Jawa Timur, saya ngobrol sama beberapa teman-teman Jawa Timur, pengen kita seperti satu aja kayak dulu lagi gitu.
0: Betul. Kita adain lagi gitu ya.
1: Kita dulu punya silaturahmi musik, itu kan kita juga ada NRD, bahkan ini ada NRD yang tahun ini tanggal Insya Allah di tanggal 22 kalau nggak salah September ini gitu.
0: Oh ada juga 22 September. di Jakarta juga?
1: Jakarta sama insya Allah di Bogor. Mungkin di Bogor itu tempat waktu kita yang di puncak itu.
0: Ya. Waktu di puncak itu ya, Mas ya. Nah, Mas Ian, ini mungkin ada yang disampaikan lagi nih. Harapan untuk Mas Ian ini, khususnya radio ini, di masa yang akan datang itu apa ini?
1: Kalau buat saya sih tetap adaptif ya. Tapi walaupun ada adaptif, tapi dia tetap harus punya pembeda ya. Mungkin gini, antara terutama buat teman-teman MD yang harus nyampir lagu, harus lagu trend atau mungkin sekarang lagi viral, itu juga jangan langsung kita masukin ke playlist kita. Kita juga harus berdoan para ide-ide saya kita juga gitu. Hal itu mungkin sangat cepat karena mungkin kayak algoritma juga medianya kayak TikTok ataupun yang lainnya itu kencang banget. Tapi kita sebagai musisi itu punya tantangan ya. Tantangannya bisa membuat lagu. Dulu mungkin kita pernah tahu ada radio yang konsepnya hitmaker. Kalau sekarang banyak cover. Sekarang lagu-lagu. Kalau kami dulu kan kita hitmaker. Gimana caranya penyanyi yang dulu mungkin kalau Ngawi punya Rini Caknam yang awalnya bukan siapa-siapa, awalnya di radio gitu kan. Itu kebanggaan buat orang radio kan. Ketika menaikkan sekitar itu, kita membuat hitmaker, kita membuat seseorang menjadi dikenal. Itu kebanggaan buat kita kan. Cuman sayangnya kadang ada beberapa yang naik lupa gitu kan.
0: Awalnya dia dibesarkan dari radio juga gitu ya.
1: Ya. Bahkan sekelas musisi kemarin Selon Seven gitu ya, itu juga masih datang ke radio gitu. Itu kan sebab mereka masih datang gitu. Datang visit ke radio itu kan sebuah kebanggaan. Artinya radio masih dipandang perlu gitu. Saya juga sempat ngobrol, kenapa sih ke radio? Saya ngobrol ke teman-teman musik. Ya radio itu satu bagian dari pustaka musik. Artinya ke radio, radio itu kayak perpustakaan buat mereka gitu. Lagunya ada di mana, selain di media sosial, tentunya ada di juga gitu. Mungkin di media sosial ada yang namanya buzzer. Di radio nggak ada yang namanya buzzer. Ini set playlist aja gitu. Jadi berdasarkan yang request gitu. Saya dulu masih ada di zaman saya ngirimkan chat atau tanggal lagu itu lewat fax.
0: Ya.
1: Ketika pulpen sama kaset pita tuh saya masih ngikutin gitu, diputar dulu gitu.
0: Dipasin itu ya, dipasin apa itu kasetnya apa gitu ya, musik lagunya apa gitu ya.
1: Saya itu masih amani ya. Itu saya masih ada di zaman ketika kita saya lagi siaran lagu-lagu entry itu direkam sama pendengar. Mereka pengen lagu dan mereka pengen disapa. Ketika mereka disapa itu direkam. Saya masih ada beberapa pendengar yang ngirim rekaman itu gitu. Hargaan buat kita juga, Mbak Lumita.
0: Iya betul ya. Dan saat ini sudah 2026 di era digital seperti ini. Seperti temanya ini Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur itu ya temanya ya hari ini. Total sukses terus ya Mas Ian.
1: Mungkin pesannya gini aja deh.
0: Ya mungkin ada yang sampaikan ini. Atau mungkin mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Silahkan Mas Ian mungkin.
1: Selamat untuk kita di Hari Radio Nasional ini. Tetap ada sampai sekarang. Tetap benar sampai sekarang. Kita punya tempat di hati dan telinga pendengar. Itu semua bukan hadiah semata ya. Pasti itu karena kita berjuang. Kita pahamkan itu semuanya. Dan yang pasti buat teman-teman musisi ya, musisi yang mungkin mau ke radio, radio adalah tempat yang baik, radio adalah tempat yang pas untuk berpromo gitu. Karena radio itu jujur buat saya, radio itu adalah jujur gitu. Ketika masuk ke radio ini berarti emang benar-benar terpilih. Dan radio bebana yang misalnya ada sebuah radio mungkin ya apa mereka tetap berpegang teguh pada segmentasinya, artinya mereka jujur ketika yeah. lagunya tidak ya mereka tidak bisa pasti ngomong ini lagunya nggak masuk itu kejujuran itu gitu tidak diterima gitu aja gitu yang selesaikan. Dan ingat buat teman-teman musisi mungkin di lokal ya band-band indie ya
0: yeah.
1: Ingat ya talenta yang memberikan kita kemegahan panggung tapi attitude yang baik yang mempertahankannya. Begitu juga dengan kita para insan radio ya, aja kita bisa menjaga attitude kita yang attitude yang baik agar kita tetap didengarkan karena kita mungkin beda suara kita gitu, isi kita pasti beda. Itu aja sih balut kita. Salam buat semuanya.
0: Ya terima kasih Mas Ian, sukses selalu, tetap semangat ya di Hari Radio Nasional ya. Terima kasih, salam buat teman-teman yang ada di RRI Kota Malang ya semuanya ya. Dapat salam nih dari Radio Bahana semuanya nih. Semua kru juga mengucapkan selamat Hari Radio Nasional buat RRI Kota Malang tercinta. Terima kasih ya Mas.
1: Ya,
0: terima kasih. Baik Sobat Bahana, dengan tadi kita ngobrol dengan Mas Ian dari RRI Kota Malang. Beliau ini seorang penyiar, seorang MD, juga wakil ketua AMD. Dan mudah-mudahan tetap semangat ya di Hari Radio Nasional yang temanya ini Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat Hari Radio Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
6: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
7: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
8: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: Tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Di tahun ini Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
1: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb tabune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burn out bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat, adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
11: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
12: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Jumat 11 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Kecelakaan beruntun di pertigaan Mondokan Tuban, Innova menerobos lampu merah, hantam 3 kendaraan dan tewaskan 1 pengendara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kecelakaan beruntun yang merenggut 1 korban jiwa terjadi di pertigaan Mondokan Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada Kamis 10 September 2026 sekitar pukul 16 WIB. Kanit Gakum Satlantas Polresta Tuban Ibda Rizky Duibe menerangkan bahwa insiden tersebut bermula saat mobil Toyota Innova Reborn yang melaju dari arah utara diduga kuat menerobos lampu lalu lintas. Mobil tersebut langsung menghantam sepeda motor Honda Vario ojek online beserta penumpang wanitanya, lalu membentur mobil Suzuki Pernopol P2028KIE yang sedang berbelok dari arah timur. Tak berhenti di situ, Innova terus melaju kencang hingga kembali menghantam pengendara Honda Beat merah yang hendak berbelok ke kiri. Benturan keras tersebut menyebabkan pengendara Beat terpental sejauh 5 meter dan tewas seketika di lokasi kejadian.
2: Indikasi awal melibatkan 2 mobil dan 2 RV. Dari berjalan dari utara ke selatan menerobos lampu trafik yang harusnya berhenti merah, menerobos di jalur dari arah timur ke barat. Ada mobil Suzuki, di kanannya ada R2 Grab, itu ditabrak dengan Innova ini dari sisi timur berjalan dikit.
1: Polisi langsung melakukan tes urin terhadap pengemudi Innova untuk mengusut dugaan penggunaan zat terlarang dengan hasil yang dinyatakan negatif. Saat ini, Satlantas Polres Tuban tengah mendalami rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara serta mengumpulkan identitas lengkap para korban. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Polsek dekat sita puluhan botol miras di warung Pandan Pancur. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara Lia.
3: Baik sobat, merespon aduan masyarakat yang resah, Polsek dekat menyita puluhan botol minuman keras ilegal dari sebuah warung di Dusun Nginjen, Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat pada 9 September kemarin. Dalam operasi penertiban kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD yang dipimpin oleh Pawas Ibda Luki, petugas mengamankan puluhan botol miras berbagai jenis dan merek. Di antaranya 28 botol arak ukuran 1,5 liter, 3 botol arak Bali, serta puluhan botol miras pabrikan lainnya dari warung milik warga berinisial S. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, menegaskan bahwa tindakan ini diambil karena penjualan miras tersebut melanggar Perda Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Mapolsek Dekat. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak menjual ataupun mengonsumsi miras ilegal demi menjaga ketertiban dan mencegah tindak kriminalitas. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Masih menunggu audit BPKP, kejari kasus dugaan korupsi Bansos Ponorogo rampung tahun ini. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi penyalur bantuan sosial Bansos Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPA Kabupaten Ponorogo tetap berjalan. Kepala Kejari Ponorogo Sulmar Adi Surya mengatakan, penyidik tidak menghentikan penanganan perkara tersebut meski penyidikan telah berlangsung sekitar 9 bulan sejak penggeledahan kantor dinas PPA pada bulan Desember 2025 lalu. Sumar mengatakan proses penyidikan kasus bansos tersebut terus berjalan. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengetahui potensi kerugian keuangan negara. Menurutnya, BPKP telah berada di Ponorogo selama sekitar 1 pekan untuk melakukan audit terhadap sejumlah perkara yang ditangani Kejari Ponorogo, termasuk dugaan korupsi bansos di Dinsos P3A.
5: Yang menghitung ini kan cuma satu lembaga, BPKP. Jadi pada saat kemarin turun, BPKP kan sudah 1 minggu di sini melakukan audit terhadap potensi kerugian keuangan negara.
4: Sulmar membantah adanya perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus bansos dengan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Ia memastikan pihaknya telah berkomitmen menyelesaikan perkara tersebut. Dia mengatakan penyidik akan mempercepat tahapan yang masih bisa dilakukan sembari menunggu hasil audit BPKP. Kejari Ponorogo sebelumnya menyatakan dugaan korupsi penyaluran bansos di lingkungan Dinsos P3A berkaitan dengan tahun anggaran 2023 hingga 2024. Pada awal penyelidikan, penyidik menelusuri penyaluran bansos yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, namun penyidik kemudian memperluas penelusuran hingga bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Penyidik tidak hanya menelusuri besaran anggaran yang disalurkan, mereka juga memeriksa mekanisme penyaluran dan bentuk bantuan yang diterima masyarakat penerima manfaat.
5: Mengoptimalkan apa yang bisa kami segerakan. Mudah-mudahan bisa segera rampung audit dengan proses penyidikan.
4: Setelah meningkatkan status perkara ke tahapan penyidikan, Kejari Ponorogo menggeledah kantor Dinsos P3A pada Desember 2025. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyasar 2 ruangan yang berkaitan langsung dengan program bansos, yaitu ruangan bidang fakir miskin dan pemberdayaan sosial, serta ruang bidang perlindungan dan jaminan sosial atau Linjamsos. Penyidik juga telah memanggil sedikitnya 4 saksi. Mereka terdiri dari aparatur sipil negara, Dinsos P3A dan pensiunan. Hingga kini, Kejari Ponorogo masih melanjutkan penyidikan sambil menunggu hasil penghitungan potensi kerugian keuangan negara dari BPKP. Dari Kabupaten Ponorogo, Dimas Kocora Sefa melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari RASI Magetan, melaporkan. Baik, selanjutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Dari desil 3 ke 6, warga Ngawi ajukan perubahan data DTSEN. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
6: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, hilangnya bantuan sosial membuat sejumlah warga di Kabupaten Ngawi mempertanyakan perubahan data kesejahteraan mereka. Warga kemudian mendatangi pemerintah desa untuk mengusulkan penyesuaian desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kondisi tersebut dialami Muryati, 64 tahun warga Dusun Pojok, Desa Meran. Perempuan yang tinggal seorang diri itu sebelumnya masih menerima bantuan pangan. Namun beberapa bulan terakhir bantuan tersebut tak lagi diterima. Persoalan semakin terasa ketika Muryati hendak berobat. Ia mendapati kepesertaan BPJS kesehatan miliknya tidak aktif, sehingga pengobatan harus dilakukan dengan biaya sendiri.
7: Terima dulunya,
8: apa aja?
7: Mulai corona nih kok.
8: Apa aja bu bantuan yang diterima?
7: Beras, duit, uang itu beras.
8: Oh, beras sama uang.
7: Iya.
8: Terus setelah beberapa bulan ini enggak?
7: Tidak dapat.
8: Oh, yang terakhir ini enggak dapat?
7: Belas.
8: Untuk waktu berobat kemarin gimana, Bu?
7: Enggak bisa.
8: BPJS-nya?
7: Iya.
8: Enggak aktif?
7: Enggak aktif.
9: Ibu berobat apa?
7: Ya itu, ya sirah mumut niku, panas, kemang, enggak bisa.
9: Terus Ibu kemana? Ke dokter? Ke?
7: Ya, dokter ya pakai uang.
8: Kemarin mengajukan perubahan ke kantor desa.
7: Iya, iya.
8: Bu, kalau keseharian jenengan apa, Bu, aktivitasnya, Bu?
7: Itu, kerja, tani.
6: Dari pengecekan data, Muryati baru mengetahui status kesejahteraannya berubah cukup jauh. Dari desil 3 menjadi desil 6. Padahal menurut pengakuannya, sehari-hari ia hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh tani. Merasa kondisi di dalam data tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, Muryati meminta pemerintah desa membantu mengajukan perubahan desil. Ia berharap statusnya dapat kembali disesuaikan berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Sekretaris Desa Meran Budiono mengatakan persoalan serupa juga disampaikan sejumlah warga lainnya. Dalam sehari, pihak desa rata-rata menerima 3 hingga 5 pengajuan perubahan data. Sebagian warga, kata Budiono, sebelumnya tercatat sebagai keluarga penerima manfaat, tetapi tidak lagi masuk dalam daftar setelah pembaruan DTSEN. Warga berharap pemutakhiran DTSEN tidak hanya mengubah angka desil, tetapi benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

hari Jumat tanggal 11 September. Ketepaan hari ini adalah Hari Radio Nasional. Tetap semangat untuk kawan-kawan penyiar radio ya di seluruh Indonesia ya. Pokoknya kita tetap bisa menghibur kawan-kawan kita ya. Oke. Hari ini Sobat Buana kita mengambil tema belanja cerdas kebutuhan beres jadi konsumen yang bijak. Oke. Tetap semangat, kita tunggu di 0856345 4545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Cut.
1: Yeay!

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sahabat Bana, sebanyak 22 warga Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bansos sosial atau bansos kehilangan seluruh hak bantuannya. Kita yang dilansir kompas.com, langkah ini diambil setelah pemerintah mendeteksi adanya indikasi keterlibatan dalam aktivitas judi online. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Dan masih mengambil tema belanja cerdas, kebutuhan beres jadi konsumen yang bijak. Oke. Cuma 11 September ini Sobat Bana ya. Adalah hari yang paling membahagiakan bagi radio-radio karena ulang tahun di Radio Nasional. Oke Sobat Bana, siapa nih yang kalau masuk buku awalnya cuma mau beli satu barang, tapi pulangnya malah bawa 5 kantong. Ya, tawanya di kebutuhan ujung-ujungnya karena lihat promo diskon gratis ongkir atau tulisan tinggal 2 lagi, akhirnya ikut check out. Nah, disinilah pentingnya menjadi konsumen yang bijak. Belanja itu bukan sekedar soal punya uang atau nggak punya uang, tapi bagaimana kita menentukan apa yang memang kita butuhkan, apa yang sebenarnya cuma kita inginkan, dan apakah kita mampu membelinya. Sebelum membeli sesuatu, coba tanyakan 3 hal. Tapi yang jelas, kita mati tembang dulu ya. Mari langsung.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
5: Nah, terus nek kelas C?
6: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, dan luah mesti.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
8: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedongsari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
7: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
9: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Oke, gimana? Sudah lemas? Aku baru kesini loh, kok sudah lemas? Ayo, ayo, ayo, lagunya apa mas? Seharusnya aku, ya kudu aku. Yolah, yuk duduklah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Waktu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dibuat heran setelah mengetahui status ekonominya tercatat dalam desil 6 hingga 10. Data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Kita yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, status tersebut secara otomatis menempatkan dirinya dalam kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi. Padahal gaji yang diterimanya sebagai P3K pada waktu hanya sekitar 1 juta per bulan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini, Koy?
2: Ih, ini lo makannya mana?
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekarang kuwi ya panggilanmu, Kek.
2: Yo, kan nggak ganteng, Bu. Mau kan yo susunya kuwi, susah ikendaran mana.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo, gue legawe yang sing genah.
2: Gue nek menang, lho, Bu. Tuh nggak mau makannya. Oh, sunuh-sunuh suwe, toh.
1: Nandur sawit, kono, lho, Pak. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manuk. Rasa nesu-nesu. Iki tanganmu kok bronjal-bronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis todo gak no manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah gincis-gincis yo.
1: Tenan ora.
2: Heeh, wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya,

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngoke nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau yau yau yau.
2: 104,5 FM Bandar Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sobat Bana, terima kasih yang sudah bergabung dengan mengambil tema belanja cerdas, kebutuhan beres, jadi konsumen yang sangat bijak. Ini ada ini Sobat Bana ya. Nah, sebelum membeli sesuatu, ini coba tanyakan tentang 3 hal. Pertama, saya benar-benar membutuhkan barang ini atau cuma sedang tergoda? Kedua, kalau barang ini tidak saya beli hari ini, apakah ada masalah? Ketiga, apakah pembelian ini mengganggu kebutuhan saya? Nah, yang lain. Selamat sore, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Dwi ya. Saya biasanya bikin daftar belanja dulu, Mas. Di lebih fokus dan gak gampang tergoda promo. Ini dengan bikin daftar belanja, kita punya batasan yang jelas mana yang memang dibutuhkan dan mana yang cuma menggoda mata. Apalagi kalau masak minimarket, masuk minimarket ya, atau buka marketplace. Promo ini memang luar biasa godaannya. Di daftar belanja bisa jadi rem supaya uang gak tiba-tiba habis buat yang sebenarnya kita perlukan. Belanja terencana, kebutuhan beres, dompet juga tetap aman.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bahana ya. Dan mengambil tema dan cerdas kebutuhan beres, jadi konsumen yang bijak. Yang mau mandi silakan ya.

Masih dari Truno J 119 Ngawi, Sobat Bana bersama saya Obana ya. Selamat menikmati suasana sore Mbak Intan ya, bersama keluarga. Nongki-nongki di alun-alun Ngawi ya. Semangat pokoknya. Bali masih dengan tema belanja cerdas, kebutuhan beres, jadi konsumen yang bijak. Terima kasih banget ya. Ada Bundan di Ngawi. Menurut saya belanja bijak itu sederhana, di yang perlu sesuai kemampuan, kualitas, dan jangan mudah tergoda promo. Betul sekali. Sederhana, tapi justru itu yang sering kita lupakan. Jangan sampai karena melihat promo atau harga murah, Sobat Bana, kita lupa bertanya, yang ini memang perlu atau cuma ingin. Lagi, kemampuan setiap orang beda. Jadi ukurannya bukan seberapa banyak kita bisa membeli, tapi seberapa bijak kita menentukan prioritas.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sebenarnya aksi penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata kembali memakan korban jiwa di wilayah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan hari Rabu. Yang dilansir Kompas.com untuk saudari ini, 3 pegawai dinas pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas setelah rombongan mereka diserang di kampung Mulia Mama, distrik Mulia Mama. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
9: Aku Viva, murni, sehat, alami.
10: 104,5 FM Bana Radio, baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih tema belanja cerdas, kebutuhan beres, jadi konsumen yang bijak. Terima kasih ya. Dulu saya sering bersip. Saya lebih suka belanja sesuai daftar. Kalau enggak ada di daftar, biasanya enggak saya beli. Oke, terima kasih banget. Ada Mas Bayu di Karangjati ya. Harga murah belum tentu hemat. Kalau barangnya tidak dipakai, malah jadi pemborosan. Terima kasih. Kita tunggu Sobat Bana di 0856 345 4545.

105 FM Bana Radi. Sebetulnya nampaknya kita harus berpisah dulu. Aja ngopi senja di sehari Jumat 11 September. Selamat hari jadi Radio Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Prajurit TNI Angkatan Udara, yaitu Serda Ahmad Muzamil, meninggal diduga dianiaya 4 seniornya. Sobat Bahana, dikutip dari Detik Jatim, 4 senior korban yang diduga terlibat kini menjalani proses pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan. Demikian sekelas informasi, 104,5 FM Bahana.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Bahana Radio. Sobat Bahana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana, berjumpa lagi barengan sama si Didi Ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa ya, sini bakal nemenin kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu edisi hari Jumat ya Sobat Bahana, pastinya di malam hari ini di 11 September kita ngebahas tentang belanja cerdas, kebutuhan beres, jadi konsumen yang bijak gitu ya. Nah pastinya Sobat Bahana, di malam hari ini apa yang biasanya Sobat Bahana pertimbangkan nih kalau misal sebelum membeli kebutuhan sehari-hari, apa nih yang menjadi pertimbangan gitu ya. Langsung aja share menit kamu di 0856345445 dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, semuanya di malam hari ini sambil menemani rehat kamu di hari Jumat ini, which is besok udah weekend, jadi dinikmatin aja weekendnya sambil dengerin teman-teman ngopi santai di sini. Jadi tetap stay tune aja ya di Ajang Ngopi Santai.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Mantap, akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balker. Musiknya. Indonesia.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio. Semoga kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Nah, semoga kali ini kita ngebahas tentang yang namanya masih seputar tentang prioritas dan enggak nih Sobat Bahana. Ini mengenai kebutuhan itu sendiri gitu ya. Nah, belanja cerdas dan kebutuhan beres. Jadi konsumen yang bijak gitu ya. Kebiasaan menjadi konsumen yang lebih teliti mungkin untuk saat ini ya Sobat Bahana sedang digencar-gencarkan gitu ya. Apalagi kalau misalnya sekarang tuh banyak banget yang review-review. Jadi orang-orang itu lebih lebih bisa meneliti secara detail gitu ya, dan lebih teliti gitu, dengan mulai dari membandingkan harga, kualitas, jumlah, sampai kebutuhan sebelum membeli gitu. Nah, apa nih yang biasa Sobat Bahana pertimbangkan sebelum membeli kebutuhan sehari-hari? Mungkin lebih ke priority-nya gitu ya, mana nih yang menjadi prioritas gitu ya, ataupun mana nih yang lebih urgent gitu ya, mana yang lebih genting gitu kan. Mungkin dari Sobat Bahana punya sudut pandang tersendiri nih, bisa banget share ini kamu di 0856345454545. Kita berbagi cerita, kita berbagi pengalaman pastinya. Kalau ngomongin soal belanja-belanja ya, ini mungkin untuk kaum hama, untuk kaum hawa, tapi kadang banyak juga loh cowok-cowok yang suka banget belanja, dalam tanda kutip belanja otomotif. Nah, ini nih kita bisa kulik juga gitu ya. Istirahat sambil ngobrol-ngobrol santai di sini pastinya di 0856345454545. Jadi Sobat Bahana pastinya di malam hari ini jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Dari
1: Mbak Hana, melalui Xtase Radio.
0: Oh, Xtase Radio. Xtase Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xtase Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xtase Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

여러분들은 지금 KCC의 Love Interview 촬영 현장을 보고 계십니다. 오, 예!

104,5 FM Bahana Radio Sobat Banana. Apa yang kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus. Jangan ngopi, santai.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, barengan sama Cindy Sobat Bahana di ajang Ngopi Santai di

0: berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman

104,5 FM Bahana Radio Sobat. Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya saudara semuanya di malam hari ini, tema kita masih sama nih, ngebahas tentang belanja cerdas kebutuhan beres gitu ya. Nah Sobat Bahana, seberapa penting membandingkan harga sebelum membeli? Apakah Sobat Bahana relate gitu ya? Langsung aja share opini kamu di 08563454545. Dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih ada 20 menit lagi di sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang ngopi santai.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingfoot.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Terus sempat kembali membahana radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Cindy mampet undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104.5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset hasil kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah Undang-Undang Perampasan Aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih, karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku rasa hubungan kita cukup sampai di sini aja dan aku mau kita putus.
1: Maksud kamu? Sam.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana

0: Lan aplikasi ne pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Uki Sumatyo, datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone. Bahkan beberapa menit aja, banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
5: The category is dance or die.

0: Wham. Spider. Hey, say gang.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Rat dolan HP to?
1: Sik kancaku WA duit.
0: Kat mau dolan HP terus.
1: Oh yo tak dolan. Yo ngene to, ono ngene sik.
0: Iki sapa iki sapa?
1: Kancaku duit mengen,
0: tenan. Iki sapa? Aku ndelok, aku ndelok. Jaremu ora arep bali ni meneh.
1: Yo kan meng kancaku SMA.
0: Bulan bali ni ngomong koyo ngono kuwi. Wis cukup tekan sini.
1: Yo kok sik to. Eh, duit
0: cukup.

0: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah.
1: Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sidik. Krungu-krungu ana pupuk tablet. Bener tak?
1: Yo pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis. Yo iku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae bu?
1: Kelas A tahan 8-9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikuku.

0: Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
2: Sing nang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
1: Jalan, bentar lagi nyampe.
2: I have your location. You have

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset hasil kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
2: Nih, panen kebun kok bisa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50-70% saka tabur, Pak.
2: NPK Tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
6: Toko Sumber Tani,
7: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
8: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
9: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
10: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
11: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
8: Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting...

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio. Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk, baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Hai, selamat pagi Sobat Bahana, masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Bahana, hari Sabtu 12 September 2026 kita masih semangat, kami masih sehat. Dan apa sih menjadi bentuk bersyukur kamu pada hari ini yang luar biasa, masih diberikan kesempatan untuk hidup. Jadi jangan kau sia-siakan, gunakan hidup ini sebagai sesuatu yang luar biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Mungkin Dian bisa katakan itu sebenarnya, tapi apakah ini benar sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan? Oke, dari Sobat Bahana, dari informasi yang dapat kami sampaikan pada hari Sabtu pagi hari ini, yakni Presiden Prabowo tiba di India hadiri KTT ke-18 BRICS. Seperti dikutip dari media Antara Online, Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara India atau AFS Palm di New Delhi untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS yang dijadwalkan berlangsung 12 hingga 13 September 2026. Dan di ujung tangga pesawat, sebagaimana disiarkan oleh sejumlah media India, prosesi penyambutan secara singkat ini digelar untuk Presiden Prabowo. Pasukan jajar kehormatan berdiri di tepi kanan dan kiri karpet merah. Sementara itu, sejumlah pejabat tinggi pemerintah India hadir, khususnya Menteri Batubara dan Pertambangan India Satish Chandra Dubey yang mewakili pemerintahnya menyambut kedatangan Presiden Prabowo. New Delhi, Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Dalam siaran resminya, Menteri Satish Chandra Dubey menyatakan kemitraan yang kokoh dengan Indonesia dalam kerangka BRICS semakin memperkuat suara dan inspirasi negara-negara berkembang atau global shot di panggung global. Oke. Kita tinggalin tentang kunjungan Bapak Presiden yang di India untuk hadiri BRICS ya. Dan tidak hanya itu saja, pada tanggal yang sama, yakni kemarin, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian termasuk di antara para pemimpin negara BRICS yang telah hadir di New Delhi. Perang di Timur Tengah dan Ukraina serta gejolak perdagangan global dan minyak diperkirakan akan menjadi agenda khusus pembahasan dari KTT tahunan yang dibuka pada hari Sabtu hari ini. Oke deh. Sobat Bahana, kembali terjadi bencana alam yang mengguncang Kepulauan Seribu sampai gempa bumi 5,9 Richter. Namun gempa bumi tersebut tidak mengakibatkan efek tsunami dan diungkapkan oleh Badan Meteorologi Geofisika Klimatologi melalui laman resminya. Pantauan antara di Jakarta pada Sabtu hari ini mencatat gempa terjadi pada pukul 4.23 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada pada koordinat 581 derajat lintang selatan atau LS dan 106.56 derajat bujur timur atau BT di sekitar 6 km tenggara Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Gempa tersebut memiliki kedalaman 376 km. BMKG menghimbau masyarakat berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Hingga berita ini kami buat, BMKG belum menyatakan informasi mengenai dampak kerusakan ataupun korban akibat gempa tersebut. Oke. Semoga aja ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, dari laman konten Go.id Jakarta, Badan BMKG mencatat bahwa gempa terkini yang dirasakan pada pukul 4.23 waktu Indonesia Barat sama halnya terjadi di sekitaran Pulau Seribu, dan mencatat kembali bahwa sebelumnya juga sempat terjadi gempa pukul 18.56 dengan kekuatan 6,2 skala Richter. Tidak hanya itu saja, di Maluku Barat Daya juga sempat mengalami gempa
dengan kekuatan 5,2 terjadi pada pukul 01.44 waktu Indonesia Barat. Ini nampaknya terusan dari Ring of Fire di Indonesia juga mengalami efek yang luar biasa. Oke deh. Tidak hanya itu saja, sejumlah warga di Gorontalo sempat mendengar bunyi dentuman keras pada dini hari. Dan dentuman keras mirip suara guntur atau suara benda berat jatuh ini terdengar sampai seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Tepatnya di Kaila wilayah Manai Utara, dan diungkapkan oleh Kaila Rahman, hanya mendengar dentuman yang cukup keras seperti hanya barang yang tengah jatuh dengan kekuatan yang cukup luar biasa dengan terjadi dengan pukul sekitar 00.22 waktu Indonesia Timur. Dentuman tersebut terdengar sangat jelas dan sempat membuat seisi rumah menjadi panik. Di wilayah Jawa Barat dan mendekati Lampung, ini kan memang di sekitar daerah Anak Gunung Krakatau ya. Oke deh, kita tinggalin di berita nasional maupun internasional. Polres Ngawi dalam atasi kekeringan di wilayah beberapa wilayah di Ngawi, khususnya di bagian Kasreman, ya, kepolisian tengah membangun sumur bor dan membagikan bantuan sosial. Hal ini disampaikan langsung oleh AKBP Prayoga Angga Widiatama, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud dari kehadiran dan kepedulian Polri di tengah kesulitan masyarakat akibat kemarau panjang yang terjadi di wilayah Ngawi. Hanya mengharapkan sumur bor ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat, jangan sampai ada yang berebut, dan fasilitas ini bukan hanya untuk dusun pelem saja, tapi siapa saja yang membutuhkan air untuk dipersilakan untuk mengambil. Oke deh, semoga ini kegiatan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian ini bisa membawa dampak yang luar biasa ya untuk Kabupaten Ngawi di tengah saat sekarang lagi terjadi kekeringan di beberapa titik, khususnya di wilayah Ngawi Timur dan Ngawi Barat. Kalau Ngawi Timur itu seperti hanya Kecamatan Beringin, kemudian Kecamatan Padas, Kasreman. Ini adalah titik-titik dengan karakteristik wilayah terbanyak, yakni tidak ada tanaman kayu atau yang menyimpan air dalam tanah. Jadi kebanyakan hamparan luas yang dipergunakan warga sempat itu memanfaatkan lahannya untuk berkebun gitu ya. Jadi tidak ada penyimpanan air dalam tanah. Itu hampir terjadi di sekitaran aliran Bengawan Solo. Aneh ya. Jadi bukannya aneh, air ini biasanya meresapnya terlalu cepat apabila di sekitarnya ada sungai. Dan ini panah posisinya adalah menurun dan terserap di bagian sungai gitu. Oke deh sahabat warna, mungkin itu informasi dari internasional, juga nasional dan juga lokal yang ada di Indonesia, Jawa Timur dan Ngawi. Dan hari ini Sabtu 12 September 2026. Oke deh, kita tanggilin dulu ada Vanessa Gi, Jogja Lantai 2.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
6: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
5: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
6: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: informasi dan hiburan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau, mau, mau, mau.
1: Hehehe, tenang.

0: Sus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya.

0: lebih jus lagi. Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
6: Ah, ngerayu ya?
5: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
7: Hah? Bambang?
6: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
8: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wong Ngawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

tepat pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Ya, terima kasih masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Buana, memasuki hari keempat dari proses pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang berada di sekitaran Selat Sunda atau di area Anak Gunung Krakatau masih dilaksanakan di sekarang, hari memasuki hari keempat ini menggunakan fasilitas ataupun pencarian dengan menggunakan heli. Ini menjadi untuk mengurangi gangguan atau kondisi alam seperti hanya kabut dan pasca erupsi dari Gunung Anak Krakatau yang masih berlangsung. Jadi kabut plus asap ya. Ini masih mengganggu proses pencarian dari 5 jurnalis dan 3 awak kapal. Dan sebentar, ini semoga bisa di bentar.

Oke deh. Nih, Sobat Buana ya. Coba kita cek. Ini dari Facebook ya. Tapi menceritakan terkini dari pencarian apa itu

0: ini yang dilakukan dari Banten TV ya, untuk proses pencarian dari 5 jurnalis awak media yang hilang saat meliput aktivitas dari Gunung Anak Krakatau yang sampai hari keempat ini belum menunjukkan tanda-tanda penemuan dari mereka. Entah itu selamat, bahwa doa kita berharap ini bisa apa selamat ya, karena sudah lebih dari 2x24 jam tidak ditemukan dari tanda-tanda apa keberadaan dari 5 jurnalis dan 3 awak media. Oke deh, kita tinggalin dulu, soalnya lagi pukul 07.40 06.40 waktu Indonesia Barat. Agak beribet juga nih.
1: Guys, is Mohan ya? Guys, ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
2: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MBG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan individu lo? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Untuk waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maksud lagi, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
4: Hah, ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
3: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
4: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
6: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
7: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
8: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
9: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
10: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: Guys, guys, itu Mohan ya?
12: Hai guys.
11: Ya ampun, dia kesini loh.
13: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
11: Iya benar. Spill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
11: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
11: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
12: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
11: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
12: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
11: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
12: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
14: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
15: Fresh banget rasanya.
14: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
14: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
15: Fresh banget rasanya.
14: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
14: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
17: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
11: Guys, guys, itu Mohan ya?
12: Hai guys.
11: Ya ampun, dia kesini loh.
13: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
11: Iya benar.
13: Spill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
11: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
11: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
12: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
11: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
12: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
13: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
12: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
18: Ramen, yes. Wah, dari Mr. Zab, baru. Legendaris Jepang. Atau chicken ramen. Sugoi. Minya lurus, kuah pahit ada yang putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Yes, yes, yes. Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami. Khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
19: FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Semua Bana masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Dan masih bersama bersama dia nih juga. Kenapa diulang-ulang juga ya? Ribet banget. Mendengar suara di depan cukup meriah sekali gitu. Oke deh, Sobat Bana, sedikit informasi ya sebelum kita mengakhiri season yang pertama bersama Dian, maksudnya kayak itu loh tadi, sebelum mengulang bersama Dian tuh jadi ada kata-kata itu dulu, tapi Dian terlalu cepat ngomongnya. Oke deh, pasca kejadian gempa magnitudo 5,9 Richter di Kepulauan Seribu, Kereta Api Indonesia Komuter Line memberhentikan sementara perjalanan KRL. Melalui akun Twitter yang dimiliki oleh KAI bahwa Komuter Line diberhentikan sementara hal ini untuk melakukan pengecekan apakah ada dampak dari gempa 5,9 skala Richter yang terjadi di Kepulauan Seribu ini mengakibatkan lajur atau rel kereta api terganggu. Hal ini juga akan ditakutkan akan mengakibatkan kecelakaan apabila tidak dilakukan pengecekan dan pemberhentian sementara ini guna mengecek itu. Dan sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi sudah mulai berangkatkan kereta api komuter lain ini guna memenuhi kebutuhan perjalanan dari warga Jakarta. Oke deh. Coba Bana, cukup mengejutkan ya, seorang pria asal Singapura bernama Malon Lam mengaku bersalah atas dakwaan dari konspirasi pemerasan Amerika Serikat bahwa pihaknya menjadi dalang salah satu pencurian mata uang kripto besar di dunia. Mencapai berapa Coba Bana? 249 juta dolar atau sekitar 4,3 triliun. Hal ini dilakukan oleh pemuda 22 tahun asal Singapura yang berhasil mengobok-ngobok Amerika Serikat. Oke. Bentar, saya tadi sempat spill ya. Siapa itu Malon Lam? Dan Malon Lam sendiri ini besar di Singapura dan sempat putus sekolah di Unity Secondary School pada tahun 2017. Kemudian dalam kutipan yang kami lakukan di CNBC Indonesia pada Oktober 2023, Lam ini dilaporkan sempat dagangan mata uang kripto serta komunitas game daring termasuk Minecraft dan Discord. Jadi memang ini anak ini memang pandai ya. Pada tahun 2023 ya pindah ke Amerika Serikat, tinggal di Miami, Florida, Los Angeles, California serta Hacktown New York. Ia memasuki AS melalui program bebas visa atau visa waiver program yang masa berlakunya telah habis pada tahun 2024. Di sini ia membentuk jaringan pemuda yang melakukan serangkaian penipuan uang kripto mulai tahun 2023. Dalam satu kelompok tersebut setidaknya ada 18 orang terkait selain dirinya dalam jaringan tersebut. Dan diungkapkan oleh Departemen Kehakiman, Lam mengorganisasi operasi jaringan internasional tersebut dengan mengidentifikasi calon korban dan mengordinasikan para pelaku untuk konspirasinya. Menurut dokumen pengadilan yang dikutip dari TradingView, operasi yang terbentuk melalui koneksi platform game berjalan setidaknya sekitar sejak bulan Oktober 2023 hingga setidaknya Mei 2025. Jadi kalau melihat dari progres perjalanan penipuan ini di saat si Malon Lam ini berada di Amerika Serikat, mulai di tahun 2023 ia berpindah di Miami, kemudian Los Angeles serta Hampton, New York, ini kayaknya dia berpindah-pindah atau nomaden
untuk mencari korban yang lain gitu aja. Jadi korbannya ini kayaknya berpindah-pindah atau berganti-ganti menyesuaikan tempat yang ia naungi dengan menggunakan jasa program visa gratis ini juga. Ini mungkin juga didapatkan dengan cara hackernya dia. Sebenarnya orang yang seperti ini jangan sampai diberikan sanksi hukuman berat. Bahasanya dia akan melakukan kenekatan selanjutnya gitu ya. Oke deh, di season yang pertama bersama Dian di hari Sabtu pukul 6.57 waktu Indonesia Barat, kita nanti akan ada di season yang kedua ya. Jangan kemana-mana, masih bersama Dian dan kita ikuti informasi terkini apa yang pada hari Sabtu ini dan rencana kamu di akhir pekan. Ada Armada, terima kasih.